Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.

إن شجرة الزقوم طعام الأثيم

كالمهل يغلي في البطون.

Jejak langkah Doyoful Rahman. Menjadi Doyoful Rahman adalah impian semua orang beriman. Panggilan itu satu nikmat besar yang menjadikan seorang hamba itu benar-benar dekat kepada Tuhan. Disinilah langkah spiritual seorang hamba mula dipertaruhkan di antara rasa keimanan dan pengorbanan. Harta dikorbankan, dibelanjakan di jalan Tuhan. Keluarga ditinggalkan untuk menyahut menjadi tetamunya sebagai sebuah panggilan. Panggilan yang merupakan pilihan yang bukan semata-mata usaha sendiri. Maka jejak langkah perlulah penuh persediaan. Rohani bersih dengan taubat, maka niat ikhlas digalas. Ilmu ditimba, moga kepergian bukannya sia-sia. Tidak dilupa adab sebagai tetamunya. Tidak berkata sia-sia, tidak menyakiti sesiapa. Boleh jadi, ujian di tanah suci tidak dibayangkan sehingga menjejaklah kaki. Meski dibeban dengan kesesakan, kepenatan atau tiada tempat berlindung, berteduh dari hangatnya cuaca, anggaplah semua ini adalah ujian keikhlasan yang nantinya ganjaran besar bagi yang sabar. Ringkasnya, bukan semua yang pergi itu dipanggil dan bukan semua yang dipanggil itu benar-benar hadir dengan hati. Melangkahlah dengan hati yang suci, jiwa yang murni, semata-mata menyahut panggilan ilahi. Sejenak di tanah suci. Rancangan diterbitkan untuk siaran oleh Nur Zaidah Harun.

0: Awda, waktu sekarang pukul 8.30 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada Awda yang baru saja bersama mendengarkan siaran Nur Islam FM. Baiklah Awda, berikutnya kita teruskan dengan mengikuti sejarah Islam. Kelolaan Pusat Dakwah Islamiah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati Allah, bersua kita lagi dalam rancangan Sejarah Islam, sebuah rancangan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Al-Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, dalam episod yang lalu, kita ni telah menyingkap tentang kisah Nabi Muhammad di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah. Di sana, baginda belajar tentang kesabaran, ketekunan, amanah dan kerendahan hati yang mana nilai-nilai ini masih relevan sehingga kini. Dan pada hari ini, kita ni akan mengupas kisah-kisah yang lebih mendalam dan untuk menjadikan iktibar dalam kehidupan kita ni seharian. InsyaAllah, seperti biasa, saya tidak berseorangan. Bersama saya pada hari ini, iaitu Yang Mulia Ustazah Siti Syuhaida binti Haji Muhammad Yusuf, yang akan sama-sama kita ni mengongsikan tentang kisah yang lebih mendalam tentang kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ustazah hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Baiklah Ustazah, kalau kita ni menyingkap kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda kecil Ustazah, ada satu peristiwa luar biasa yang telah berlaku, iaitu pembelahan dada oleh Malaikat Jibril. Jadi mungkin yang mulia Ustazah boleh ceritakan kepada kita ni dan juga para pendengar luar sana, mengapakah Allah SWT membelah dada baginda dan membersihkan hati baginda? Silakan Ustazah.
2: Terima kasih Puan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi peristiwa agung ini berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi damit dalam jagaan Halimatus Sa'diyah. Riwayat sahih dalam Sahih Muslim ada menceritakan bagaimana Malaikat Jibril alaihi salam turun membelah dada baginda, mengeluarkan segumpal darah sambil berkata, "Ini bahagian syaitan daripadamu." Kemudian hati itu dicuci dengan air zam-zam dalam bejana emas, lalu dikembalikan ke tempatnya semula. Kanak-kanak lain yang menyaksikan peristiwa itu ketakutan, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali dalam keadaan yang selamat, tenang dan juga bercahaya. Jadi selain peristiwa masa damit ini, ada riwayat sahih yang menyebutkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah sekali lagi, yang mana ia berlaku sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana sama juga Malaikat Jibril membawa bejana emas berisi iman dan hikmah lalu dituangkan ke dalam hati baginda. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ada timbul persoalan, mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih untuk membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya ialah untuk menyucikan hati baginda daripada sebarang pengaruh syaitan sebagai persediaan rohani sebelum baginda memikul tugas kerasulan. Dan ini adalah tanda bahawa baginda insan pilihan yang Allah jaga sejak daripada awal lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menegaskan dalam hadis yang sahih, yang mana maksudnya, ketahuilah bahawa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau ia baik, baiklah seluruh jasadnya. Dan kalau ia rosak, rosaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menjadi kunci untuk kita ini memahami hikmah pembelahan dada ini. Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti benar-benar bersih. Kerana dari sanalah lahirnya akhlak yangnya kita ini luhur, sabar dalam berdakwah dan kekuatan untuk menanggung ujian yang besar. Jadi peristiwa ini adalah tanda pemeliharaan khas Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kekurangan, indah, tetapi sebagai tambahan kemuliaan. Ulama menyebutnya sebagai ziyadah takrim, peningkatan penghormatan. Dengan hati yang sudah dibersihkan, Rasulullah membesar sebagai insan yang indah dikuasai nafsu buruk, indah dipengaruhi syaitan dan sentiasa hidup dalam cahaya iman. Macam kalau ketani, walaupun indah melalui peristiwa luar biasa macam itu, ketani tetap diajar untuk sentiasa menjaga hati. Contohnya yang ketani boleh buat, banyak-banyakkan istighfar, banyakkan berzikir, banyakkan membaca Al-Quran, banyakkan bertaubat dan ketani sebagainya. Hati ketani insyaAllah akan menjadi kekal lembut dan bersih insyaAllah. Jadi anilah sebenarnya hikmah yang dapat ketani renungi daripada kisah ani. Bila hati ketani sentiasa dijaga dan disucikan, maka akhlak yang lahir pun akan menjadi baik. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang dari kecil lagi sudah dianugerahkan akhlak yang baik dan terpelihara daripada perkara yang indah baik, berbeza dengan kanak-kanak lain masa itu. Yang mana peristiwa hati baginda disucikan itu hanyalah menguatkan lagi sifat kesucian yang sedia ada pada diri baginda. Sehingga akhlak mulia itu semakin terselah dan menjadi tanda awal kenabian baginda. Wallahu a'lam bisawab.
1: Masya Allah, memanglah Sezaha, Allah indahkannya orang macam suka-sukanya, macam kan menganu membelah dada Rasulullah tu. Sudah pasti ada hikmah di sebalik kenapa peristiwa ataupun kejadian itu berlaku. Jadi seperti mana yang telah dikongsikan oleh Ustazah, hati ataupun dada baginda tu kena belah untuk dibersihkan Ustazah daripada sifat tercela, yang mana ini menunjukkan bahawa Allah SWT tu telah memelihara dan menyucikan hati Rasulullah sejak kecil. Supaya apa? Supaya baginda orang bersedia Ustazah preparation untuk baginda memikul amanah kerasulan pada masa akan datang. Jadi ini orang, kalau bagi kita ni manusia pada zaman ini, mungkin ini adalah Sezaha. Jadi apa yang kita ni perlu buat kalau kita ni menumbuhkan akhlak yang baik, mensucikan hati kita ni, ialah dengan perbanyakkan zikir. Jangan kita ni belah dada kita ni Sezaha. Banyakkan sahaja berzikir, membaca Al-Quran. InsyaAllah dengan nyorang ibadah-ibadah itu akan dapat nyorang membantu kita ni mengusailah akhlak kita ni, memperbaiki akhlak kita ni. Jadi tadi Ustazah

0: ada menyebutkan tentang bagaimana akhlak Rasulullah tu berbeza dengan kanak-kanak pada masa tu, Zazaha. Jadi kita ni faham, Zazaha, kanak-kanak ni memanglah ada sifat-sifatnya yang tertentu, Zazaha. Dah namanya kanak-kanak, Zazaha. Jadi mungkin Zazaha boleh ceritakan macam mana akhlak Rasulullah tu masanya damit ia berbeza daripada kanak-kanak pada masa tu. Silakan, Zazaha.
1: Terima kasih Puan Pengerusi. Jadi walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masanya masih damit, akhlaknya sudah sangat berbeza daripada kanak-kanak yang lain. Yang mana baginda Ani indah pernah tamak, indah gelojoh ataupunnya ketani, bahasa ketani terbarusah ketika makan. Dan indah suka berabut-rabut. Sejak kecil lagi, baginda dibiasakan dengan adab, kesederhanaan dan juga sifat sabar. Pengasuh baginda, Ummu Aiman, pernah berkata, "Sejak kecil hingga dewasa, aku tidak pernah melihat Muhammad mengadu lapar atau haus. Jika aku mengajaknya makan, dia berkata dia sudah kenyang. Dia selalu minum air zam-zam." Jadi kata-kata ini menunjukkan bahawa baginda indah pernah mengomplain, indah pernah minta lebih-lebih dan selalu reda dengan apa yang ada. Jadi jelaslah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dari damit lagi adalah seorang yang sangat bertimbang rasa dan indah suka menyusahkan orang lain. Manakala bapa saudara baginda Abu Talib sangat menyayangi baginda melebihi anak-anaknya sendiri kerana akhlak baginda yang mulia. Kanak-kanak lain selalu berkelahi, selalu berabut, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa beradab, bersopan dan disenangi oleh semua orang. Allah Subhanahu Ta'ala memuji akhlak Rasulullah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang mana mafhumnya, "Dan sesungguhnya engkau benar-benar mempunyai akhlak yang mulia." Jadi ayat ini menunjukkan bahawa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya selepas menjadi rasul, tetapi sejak kecil lagi sudah terbukti kemuliaannya. Yang mana baginda tumbuh di tengah masyarakat jahiliyah, tapi indah pernah terjebak dalam kelakuan buruk bisturang. Indah pernah terikut-ikut. Perbezaan baginda dengan kanak-kanak lain sangatlah jelas. Kanak-kanak lain tamak, baginda sederhana. Durang kalau makan, gelojoh. Dia kata ni rangka je tu, terbarus. Tapi kalau baginda indah, baginda ada adab. Durang yang lain lalai, leka dengan permainan, baginda tenang dan matang. Durang yang lain membesar dalam budaya jahiliyah yang menyembah berhala, tapi baginda tetap lurus fitrahnya. Indah pernah tunduk kepada berhala. Jadi ulama sirah ada menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari damit lagi indah pernah memakan sembelihan yang dipersembahkan kepada berhala. Hatinya tidak pernah condong kepada syirik, bahkan sejak kecil lagi fitrahnya tetap suci. Ini menandakan Allah menjaga akidah baginda sebelum kerasulan lagi. Dan akhlak baginda juga terserlah pada sifat rahmah ataupun kasih sayang yang luas. Baginda indah suka menyakiti orang lain, baginda ini mudah merasa belas kasihan dan sentiasa membantu bila mana mampu. Sifat rahmat ini bukannya muncul tiba-tiba masa ia basarah, tapi sudah terbentuk sejak kecil lagi. Jadi boleh kita ni fikirkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang anak yatim boleh membesar dengan akhlak seindah atu di tengah masyarakat jahiliyah yang kiri kanan indah baik. Jadinya ketani, anak-anak ketani boleh juga dibentuk dengan baik. Walaupun ketaninya ketani masa ini akhir zaman sudah macam-macam kan dilihat kiri kanan. Tapi masih lagi boleh ketani bentuk dengan baik. Ketani asuh dengan iman, dengan doa dan juga dengan teladan. Pendidikan akhlak ini mesti ketani daripada damit lagi sudah ketani ajarkan. Apanya peribahasa? Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Jadi akhlak Rasulullah semasa kecil ani adalah teladan yang boleh ketani contohi dalam mendidik anak-anak ketani untuk indah mudah terpengaruh dengan suasana jahiliyah dan sebagainya. Ketani didik anak-anak dengan akhlak Rasulullah. Penyesuaian tadi tu, indah tamak, indah mengomplain, tapi membesar dengan sifat sabar, reda dan juga rahmah. Wallahu'alam bisawab.
0: Alhamdulillah, ya audah pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian. Hari ini kita ni telah pun menelusuri hikmah di sebalik peristiwa luar biasa, iaitu pembelahan dada oleh Malaikat Jibril. Pembelahan dada Rasulullah letak oleh Malaikat Jibril, di mana hati baginda SAW dibersihkan daripada sifat tercela. Jadi ini menunjukkanlah bahawa Allah SWT tu sangat memelihara dan menyucikan hati Rasulullah sejak kecil lagi, agar baginda bersedia memikul amanah kerasulan kelak. Selain itu juga, kita ni mendengarkan tentang akhlak baginda SAW semasa kecil yang begitu luar biasa, yang mana baginda pada waktu kecil sungguh seorang yang beradab, seorang yang penyayang, amanah, seorang indah golojoh berbandingkan dengan kanak-kanak pada masa itu. Kemudian baginda juga yang mana akhlak ini

0: membezakan baginda daripada kanak-kanak lain dan menjadi asas kepada kepimpinan baginda di kemudian hari. Jadi insyaAllah daripada kisah-kisah ini, kita ni semua terutamanya generasi muda, bolehlah kita ni mengambil pengajaran penting seperti menjaga hati, mencontohi akhlak mulia, bersabar apabila menghadapi ujian dan sentiasa bergantung kepada Allah dalam setiap urusan hidup. InsyaAllah dengan itu, berakhirlah episod kita ni pada hari ini. Teruskan bersama kami dalam siri Sejarah Islam yang lain. Semoga kisah dan pengajaran Nabi Muhammad SAW sentiasa menjadi panduan dan inspirasi dalam kehidupan seharian kita ni. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: تاريخ الإسلام. إسلام.
1: برسامة تاريخ إسلام. هنا دي نور إسلام FM. راديو برونا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini.
0: Tarikh Islam. Islam.
2: Kebijaksanaan dan keadilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaabah. Kaabah terletak di dalam Masjidil Haram di Kota Mekah. Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun, Mekah dilanda banjir besar dan Kaabah ditenggelami air. Akibat daripada banjir itu, orang-orang Quraisy mendapati sebahagian dinding Kaabah telah rosak dan mereka bermuafakah untuk memperbaikinya. Setelah selesai Kaabah diperbaiki, timbul perselisihan mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Al-Walid bin Mughirah dari suku Makhzun mententeramkan keadaan dengan mencadangkan supaya dilantik seorang hakim. Semua puak bersetuju melantik orang yang pertama masuk ke dalam Masjidil Haram pada keesokan harinya sebagai hakim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama masuk ke dalam Masjidil Haram, maka baginda dilantik menjadi hakim. Semua puak bersetuju dan gembira dengan keputusan tersebut kerana baginda juga dikenali dengan nama Al-Amin, iaitu orang yang dipercayai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim menghamparkan sehelai kain sarban dan meletakkan Hajarul Aswad di atasnya. Baginda meminta ketua-ketua puak untuk memegang tepi kain itu dan mengangkatnya. Setelah sampai di Kaabah, baginda sendiri meletakkan Hajarul Aswad itu ke tempat asalnya. Perselisihan dapat diselesaikan dengan kebijaksanaan dan keadilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin dihormati oleh kaumnya.
0: Tarikh Islam. Islam.
2: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bahawa Islam tidak menyukai umatnya yang hanya berpeluk tubuh serta malas untuk berusaha. Seselagi seseorang itu bertenaga dan juga berdaya untuk menghasilkan sesuatu kepentingan, iaitu bagi kepentingan kehidupannya, maka selagi itulah Auda, ia bertanggungjawab menggunakan tenaganya untuk mendapatkan keperluan dirinya dan juga keluarga. Kerana Auda, kehidupan kita ini memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan-keperluan asasi lainnya. Perkara tersebut tidak akan datang sendirinya tanpa adanya usaha dan juga kerja keras. Auda jelasnya, untuk mendapatkan keperluan-keperluan tersebut memerlukan cara dan jalan yang sesuai. Auda, maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Imam Abu Daud, yang bermaksud cukuplah dosa yang dipikul oleh seseorang itu apabila ia mensia-siakan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Auda, berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal ya adalah dituntut dalam Islam, terutama bagi orang-orang yang mempunyai tanggungan keluarga. Auda, di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menganjurkan umat Islam supaya berusaha mencari rezeki yang halal. Antaranya firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 73 yang tafsirnya, dan di antara rahmat pemberiannya ia menjadikan untuk kamu malam dan siang, yakni silih berganti supaya kamu berehat padanya dan supaya kamu berusaha mencari rezeki dari limpah kurnianya dan juga supaya kamu bersyukur. Auda, berusaha dan juga berikhtiar ialah daya usaha untuk memperbaiki keadaan diri sama ada untuk kehidupan dunia, apatah lagi untuk akhirat. Auda, jam 9 pagi kita akan sama-sama mendengarkan bacaan Ratibul Atas.

0: Kenapa alay?
1: Habis bateri, Ma. Laju, Ma. Charging, charging.
0: Kawannya beri watir. Babahnya!
2: Kenapa kan laling teriak-teriak aneh?
0: Ni ba mobil si alay habis bateri ah. Mana chargingnya?
2: Lai, sedang-sedang tabung mobil aneh. Ya, Kementerian Kesehatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time aneh. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time aneh.
0: Ih, berijab juga babahnya. Kalau lebih screen time,

0: Apa jadinya?
1: Bobahan ni bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesehatan, mun labis kering taman ni ditakuti merosakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
0: Hah? Sekali? Kan bahapa ti saya layani? Kesian ni, berkusuta.
1: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda bapa cuma ni saja. Sekarang tani sama-sama main di luar bersiuk-siuk tani.
0: Ah, benar jua ah.
1: Skrin berpada,
2: anak terjaga.
1: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesehatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.my.

Tazkirah Malam Munajat kali ke-147 khas untuk wanita tarikh ke-16 mengenai Rasulullah SAW pendidik terundung sepanjang zaman. Cuba kita ni sama-sama berfikir keberkesanan pendidikan Rasulullah SAW hingga sekarang. Pendekatan pendidikan yang diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW sememangnya unik. Bermula dari seorang manusia biasa yang ummi yang kemudiannya diangkat menjadi Nabi dan Rasul, baginda menyumbangkan seluruh hidupnya untuk menjadi ikutan dan contoh teladan bagi seluruh manusia dan menjadi sumbangan yang sangat berharga dalam membentuk peribadi insan yang berpendidikan, beradab mulia, berakhlak lukur, beragama dan berbudaya. Asas pembaikan dan kemajuan sesebuah masyarakat dan negara itu seharusnya didasarkan kepada pembaikan peribadi individu itu sendiri sebelum memperbaiki pendidikan dan akhlak masyarakat lain. Itulah yang dipraktikkan dalam kehidupan baginda sendiri, biarpun baginda merupakan kekasih Allah yang sudah pastinya diberikan segala keistimewaan

0: yang sudah pastinya diberi keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala memuji kemuliaan akhlak baginda dengan firman-Nya dalam surah Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Tafsirnya, dan bahwa sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Pendidikan yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat baginda telah mengangkat mereka daripada kehidupan yang rendah ke taraf yang lebih tinggi. Dalam erti kata lain, baginda membangunkan manusia yang sedang tidur nyenyak dalam kegelapan dan kejahilan dan membawa mereka kepada cahaya ilmu, pengetahuan serta meletakkannya di atas satu perjalanan hidup yang baru dengan hasil pemikiran yang baru sepenuhnya, yaitu dengan berasaskan didikan ilmu pengetahuan. Jika kita lihat keadaan masyarakat kita pada masa kini, telah timbul kesadaran di dalam setiap diri kita bahawa peranan ilmu dan menyebarkannya, mengajar, mendidik dan mempelajarinya adalah sangat penting untuk kemajuan kehidupan anak bangsa kita. Pentingnya pendidikan itu dapat dilihat dan diteliti bermula daripada ayat pertama di dalam Al-Quran itu melalui surah Al-Alaq yang diturunkan melalui wahyu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menekankan betapa besar dan pentingnya ilmu pengetahuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menggalakkan umat baginda agar menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan dengan menggunakan akal yang sehat dan pemikiran yang logik. Itulah ajaran yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran yang sentiasa dijadikan sandaran oleh baginda Rasulullah SAW di dalam memberikan didikan Islamnya kepada umat baginda sehingga membawa kepada kejayaan yang nyata kepada umat baginda dulu dan sekarang. Fakta sejarah telah membuktikan bahawa Al-Quran telah memberikan inspirasi atau galakan terhadap umat Islam sehingga melahirkan tokoh-tokoh ulama dan alim, para pendidik dan para pelajar yang berpendidikan serta mempunyai wawasan untuk maju ke hadapan. Melalui pendidikan ilmu pengetahuan dalam segenap bidang yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejarah juga telah membuktikan betapa ilmu membawa kepada kemajuan dan tamadun kepada sesebuah kerajaan dan umat. Selepas zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah muncul kerajaan yang diperintah oleh khalifah-khalifah dari kalangan sahabat-sahabat baginda yang terus memperkembangkan ilmu pengetahuan hasil daripada didikan baginda. Contohnya di zaman kerajaan Bani Abbasiyah, iaitu zaman pemerintahan Khalifah Harun ar-Rashid di kota Baghdad. Beliau adalah seorang yang mempunyai kepribadian yang tinggi serta luas pengalaman yang terkenal sebagai seorang yang pintar dan gemar kepada ilmu pengetahuan. Selama 23 tahun pemerintahan beliau, kota Baghdad telah dijadikan sebagai pusat ilmu dan telah lahir ramai cendekiawan serta tokoh ilmuwan dan para pentadbir yang cekap. Ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadis dan fiqh telah berkembang berikutan munculnya tokoh-tokoh agama seperti Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf dan lain-lain. Penulis hadis pula sudah bermula sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disusun dan dibukukan kepada zaman Umar bin Abdul Aziz. Tetapi di zaman Khalifah Al-Ma'mun, kepesatan penulisan dan penyusunan hadis semakin bertambah. Hal ini telah mempengaruhi zaman-zaman selepasnya, sehingga lahirnya apa yang dinamakan ilmu mustalah hadis, iaitu ilmu yang menunjukkan cara bagi membezakan hadis yang sahih dan yang dhaif. Dengan berkembangnya bidang ini, maka kemudiannya lahirlah tokoh-tokoh hadis seperti Al-Imam Al-Bukhari, Muslim Al-Hajjaj, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lain-lain. Dalam pada itu, ilmu fiqh juga tidak ketinggalan berkembang. Sebelum pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun ini, telah muncul beberapa orang tokoh ilmu fiqh, termasuklah dua orang yang telah mengemukakan mazhab masing-masing, iaitu Abu Hanifah dan Malik bin Anas. Maka di zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, ini pula telah muncul dua orang tokoh ilmu fiqh, iaitu Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Dengan ilmu, dengan itu lengkaplah empat mazhab sunni. Ahli sunnah wal jamaah, iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Di zaman Khalifah Al-Ma'mun ini, juga ilmu sains, falsafah, perubatan dan matematik turut berkembang dengan pesatnya. Berdasarkan beberapa perkembangan ilmu pada zaman-zaman pemerintahan beberapa orang khalifah selepas baginda Rasulullah SAW ini, maka adalah jelas bahawa hasil pendidikan Islam yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW yang berdasarkan beberapa aspek kehidupan itu telah menampakkan bahawa kepentingan ilmu pengetahuan itu membawa kepada zaman kegemilangan sesebuah negara atau kerajaan, sehingga melahirkan para ilmuwan dan intelektual yang mempunyai kemahiran di dalam beberapa bidang yang dapat dibanggakan oleh agama, bangsa dan negara. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah Malam Munajat.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, Katanya akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, Katanya akan menghafal ayat ke-104.

0: yakni yaitu orang-orang yang telah sia-sia usaha mereka dalam kehidupan dunia, yakni disebabkan kekufuran mereka, sedang mereka menyangka bahwa mereka sentiasa melakukan perbuatan yang baik.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara lima surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

0: Udah waktu sekarang pukul 9.48 minit pagi. Selepas siaran berita dunia jam 10 pagi nanti, Audah akan ditemani rakan setugas yang lain pula untuk meneruskan lagi rancangan-rancangan berikutnya di siaran Nur Islam FM di ruangan Salam Nur. Hingga di sini pertemuan kita untuk hari ini Rabu 25 Zulkaidah 1447 Hijrah bersemaan 13 Mei 2026 Masihi. Dan untuk itu dari saya, aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Renungkanlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Hai Ali, sedekah sembunyi itu memadamkan kemurkaan Allah dan menarik keberkatan dan rezeki yang banyak. Berpagi-pagilah kamu dengan mengeluarkan sedekah, karena bala itu datangnya pada sebelum pagi, maka sedekah itu akan menolak qada di udara.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian Radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video On Demand VOD dan Audio Podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Inilah Radio Brunei Nur Islam FM. Sebentar lagi akan disiarkan berita dunia jam 10 dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam Berita Dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa belanjawan bantuan yang terjejas dan perubahan iklim semakin memberi tekanan terhadap ekonomi dan sosial di seluruh Afrika. Dengan situasi itu disifatkan sebagai krisis perpaduan apabila keperluan global meningkat. Tuan Antonio Guterres membuat kenyataan tersebut semasa sidang kemuncak Africa Forward di Nairobi yang dihoskan bersama oleh Kenya dan Perancis. Sidang antaranya memfokuskan kepada kerjasama ekonomi dan tindakan iklim. Menurutnya, bantuan pembangunan rasmi semakin berkurangan sama ketika permintaan semakin meningkat dengan komitmen bantuan dikurangkan ataupun ditarik balik. Tuan Guterres menekankan perubahan iklim sebagai cabaran utama dengan menyatakan bahawa Afrika telah menyumbang sedikit terhadap pemanasan global tetapi sedang mengalami beberapa kesan paling teruk termasuk kehilangan tempat tinggal, kemusnahan tanaman dan kejutan ekonomi. Ketua Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO berkata tidak ada tanda-tanda penularan meluas mengenai hantavirus walaupun kes jangkitan mungkin timbul ketika pegawai terus memantau penumpang dari kapal persiaran yang terjejas. Tedros Adhanom Ghebreyesus semasa sidang media bersama Perdana Menteri Spanyol di Madrid memberitahu bahawa organisasi PBB itu tidak boleh memaksa protokol kuarantin ke atas setiap negara dan terpulang kepada mereka untuk memutuskan cara terbaik bagi mencegah kemungkinan jangkitan selanjutnya. 9 jangkitan telah disahkan bersama dengan 2 kes yang disyaki dikaitkan dengan kapal persiaran Honduras. Pihak berkuasa berkata virus itu tidak mudah merebak antara manusia sekaligus menghadkan risiko wabak. Dalam pada itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez berkata negaranya memantau rapi para penumpang telah dan yang menaiki kapal terjejas.

berkenaan. Menteri Luar Wang Yi menyeru Pakistan meningkatkan usaha rundingan dan menyumbang kepada menangani isu berkaitan pembukaan Selat Hormuz. Wang membuat rayuan tersebut semasa membuat panggilan bersama Timbalan Perdana Menteri Pakistan yang juga Menteri Luar Pakistan Muhammad Ishaq Dar.

0: Pakistan memudah cara rundingan Amerika Syarikat Iran dan membantu melanjutkan gencatan senjata sementara. Kremlin berkata perkembangan dalam proses damai menunjukkan bahawa perang di Ukraine hampir selesai. Perkara itu disuarakan sebagai mengulas kenyataan Presiden Vladimir Putin bahawa konflik itu akan segera berakhir. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov berkata Rusia mengalu-alukan usaha pengantaraan Amerika Syarikat dan mengulangi pendirian Moskow bahawa konflik itu boleh dihentikan pada bila-bila masa sekiranya Ukraine dan Presiden Volodymyr Zelensky memilih mengambil keputusan yang perlu. Rusia akan menempatkan peluru berpandu strategik Sarmat yang baharu menjelang penghujung tahun ini. Demikian kenyataan Presiden Tuan Rusia Vladimir Putin yang turut menyifatkannya sebagai paling kuat di seluruh dunia. Rancangan penempatan peluru berpandu yang direka bagi menghantar peledak nuklear yang untuk menyerang ribuan kilometer jauh di Amerika Syarikat atau Eropah merupakan susulan kepada penangguhan selama bertahun-tahun. Putin dalam kenyataannya berkata hasil peledak nuklear itu adalah 4 kali lebih kuat dari peluru berpandu buatan Barat dan jaraknya dijangka melebihi 35,000 kilometer dan sekaligus berkemampuan menembusi sistem pertahanan anti peluru berpandu masa hadapan. Bendahari Australia menggelarkan bajet kelimanya sebagai bercita-cita tinggi dalam menghadapi kesukaran ketika kemenangan besar pilihan raya tahun lalu membolehkan kerajaan menangani masalah politik iaitu ketidaksamaan antara generasi. Berucap di Dewan Perwakilan di Canberra, James Chalmers berkata konflik di Timur Tengah dan harga minyak yang tidak stabil sebagai punca kemelesetan ekonomi semasa. Beliau membuat perubahan terbesar terhadap cukai pelaburan abad ini untuk membantu golongan muda memasuki pasaran perumahan bersama-sama dengan bantuan kos sara hidup untuk menampung kesan buruk daripada perang Iran. Letupan besar yang berlaku di sebuah pasar di barat laut Pakistan mengorbankan 10 orang dan mencederakan puluhan yang lain. Kejadian di Bazar Norang yang penuh sesak mencetuskan panik ketika orang awam cuba membantu mangsa yang cedera dan beberapa kenderaan kecemasan bergegas ke lokasi kejadian. Susulan kejadian, beberapa kedai dan sebuah kereta mengalami kerosakan. Serangan berlaku selepas letupan sebuah kereta yang diikuti dengan serangan di pos polis di daerah Banu yang mengakibatkan 15 anggota polis terbunuh. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti pada pukul 1 tengah hari nanti.

0: ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, outdoor boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, outdoor boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran outdoor. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV outdoor. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

Baik, kau dah pukul 10.33 minit pagi. Terus bersama mendengarkan Nur Islam Radio Brunei. Jangan lupa kita akan dengarkan juga sedikit terbual saya bersama dengan tetamu yang akan bersama tepat pukul 10.40 minit pagi.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa

Ketahui tanda-tanda awal strok haba dan segera berjumpa doktor bagi mendapatkan rawatan jika mengalami tanda-tanda berkenaan. Antara tanda-tanda strok haba termasuklah mengalami suhu badan yang tinggi, merasa pening, kurang berpeluh walaupun cuaca panas, kulit kemerahan, kering dan panas, mengalami kelemahan atau kekejangan pada otot, merasa mual dan muntah, denyutan jantung yang cepat, pernafasan yang cepat dan cetek, perubahan tingkah laku seperti kekeliruan, hilang orientasi atau kekejutan, sawan dan tidak sedarkan diri. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai untuk sentiasa bersiap sedia dan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya ketika menghadapi cuaca panas dan gelombang haba dan seterusnya akan memberikan maklumat kepada orang ramai dari semasa ke semasa. Bagi sebarang perkembangan terkini, orang ramai boleh mengunjungi laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau mengikuti media sosial rasmi @mohbrunei atau menghubungi talian Darussalam 123.

0: Baik, audio pendengar sebagai panduan kita bersama sekarang pukul 10.40 minit pagi. Terima kasih kerana terus setia bersama mendengarkan Nur Islam Radio Brunei 93.3 dan 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Dan audio kita bersama dalam ruangan Salam Nur untuk ke pagi ini. Untuk ke pagi Rabu 25 Zulkaedah 1447 Hijrah Bersamaan 13 Mei 2026 Masih. Dan seperti telah pun saya janjikan tadi audio, saya akan buat sedikit pendekatan dan kali ini berkenaan dengan persidangan media Islam serantau dengan tema dakwah dan juga media Islam dalam era digital, cabaran dan juga peluang dan transformasi. Dan bersama saya di talian pada pagi ini ialah Yang Mulia Ustazah Hajah Nurul Halimatul Warak bin Haji Mumin, dan mungkin sudah pun berada di talian. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Baik, bersama dengan Puan Ustazah Hajah Nurul Halimatul ya.
1: Ya, saya.
0: Okey. Baik, terima kasih kerana bersedian bersama kami untuk pagi ini untuk menerangkannya tentang tajuk yang dibawakan, iaitu tentang persidangan media Islam serantau ya. Dengan tema dakwah dan juga media Islam dalam era digital, cabaran dan juga peluang dan transformasi. Dan difahamkan ya, Puan Ustazah Hajah Nurul ialah timbalan pengerusi bersama bagi jawatan kuasa kerja persidangan media Islam serantau dalam era digital ini. Jadi Ustazah mungkin dapat mengongsikan dengan lebih lanjut ya tentang persidangan media Islam serantau ini. Silakan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bishahli sadri wa sidi amri wa hadul uqdatan milisya diafkahu qawli. Saya Ustazah Nurul Halimatul Warak binti Haji Mumin, selaku timbalan pengerusi bagi persidangan media Islam serantau bertemakan dakwah media Islam dalam era digital, cabaran, peluang dan transformasi. Di sini saya ingin memberikan sedikit sebanyak perkongsian mengenai persidangan tersebut. Yang mana persidangan persidangan media Islam serantau ini adalah sebuah persidangan antarabangsa yang dianjurkan secara bersama oleh Fakulti Teknologi Islam Universiti Islam Dr. Syarif Ali, Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Syarif Ali dan Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Yang mana seperti yang saya sebutkan tadi, ia membawa satu tema, dakwah dan media Islam dalam era digital, cabaran, peluang dan transformasi. Antara lain, persidangan ini bertujuan untuk menghimpunkan ahli akademi

0: pengamal media, penyelidik serta pembuat dasar bagi membincangkan perkembangan media Islam dalam menghadapi era digital semasa.
1: Iya.
0: Dan pembentangan ini akan membentangkan beberapa kertas kerja akademik, yang mana persidangan juga turut mengetengahkan forum dan bengkel profesional, serta pembincangan berkaitan media Islam, AI komunikasi dan beberapa bengkel-bengkel yang bersesuaian bagi seminar ini, insyaAllah.
1: Baik, mungkin Ustazah juga boleh mengusikkan ya, apakah objektif utama penganjuran persidangan media Islam serantau ini? Silakan.
0: Okey, terima kasih. Persidangan media ini akan dianjurkan dengan beberapa objektif utama. Antaranya ialah untuk menganalisis cabaran semasa yang dihadapi oleh institusi media Islam dan gerakan dakwah dalam mengedepani perkembangan pesat teknologi digital. Selain itu, persidangan ini turut membincangkan transformasi model dakwah daripada pendekatan konvensional kepada pendekatan digital yang lebih dinamik, interaktif dan berorientasikan data tanpa mengabaikan prinsip serta nilai syariah. Dan di samping itu juga, persidangan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pengamal media Islam melalui perkongsian kepakaran, latihan teknologi, etika kewartawanan Islam dan pengurusan kandungan digital yang berintegriti. Kemudian persidangan ini juga menggalakkan satu inovasi dalam membuat kandungan dakwah melalui penggunaan multimedia seperti podcast, video pendek, dokumentari, kemudian animasi dan platform yang berinteraktif yang bersifat mendidik serta inspiratif, yang mana mengenalkan satu peluang dalam bidang kajian semasa yang berimpak tinggi melalui semangat kolaborasi dalam usaha memperkasa penyelidikan serantau, insyaAllah.
1: Baik, terima kasih Ustazahnya dengan perkongsiannya. Jadi bagaimana pula, boleh terangkan ya, tentatif perjalanan sidang dan juga bengkel untuk kali ini?
0: Okey, terima kasih. Persidangan media ini akan berlangsung selama 3 hari, bermula 2 hari bulan Jun hingga 4 Jun 2026. Ianya yang akan insyaAllah dilangsungkan di Balai Khazanah Sultan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Abu Qiyah Bunda Darussalam, yang mana persidangan ini disusun secara menyeluruh dengan gabungan elemen akademik, latihan praktikal, forum industri dan jaringan strategik yang memperkasa media Islam dalam era digital. Dalam dalam sesi persidangan yang pertama, peserta akan mengikuti sesi pembentangan kertas kerja secara selari yang menghimpunkan penyelidik dan ahli akademik dari pelbagai institusi. Dan pada yang sama juga, kami akan menyelidikan 5 buah bengkel, bengkel profesional yang antaranya adalah documentary and travelogue, bengkel yang kedua virtual communication and radio DJ, bengkel ketiga technical multi camera and production, bengkel keempat journalism and news publication, dan bengkel yang kelima adalah event management. Jadi bengkel-bengkel ini akan memberi penekanan kepada kemahiran praktikal dan penghasilan kandungan media Islam yang kreatif dan profesional, insyaAllah.
1: Jadi ya, mungkin adakah pihak penganjur seminar masih menerima sebarang pendaftaran buat masa ini?
0: Ya, sebab dalam untuk persidangan ini, kami masih menerima penerimaan abstrak, yang mana ianya akan tutup dalam sedikit masa lagi, 14 hari bulan Mei 2026. Dan maklumat tentang penerimaan abstrak akan dimaklumkan pada 15 hari bulan Mei. Kemudian penerimaan kertas kerja penuh akan diterima sebelum ataupun pada tarikh 22 hari bulan Mei 2026.
1: Baik.
0: Dan segala penghantaran abstrak dan kertas kerja bolehlah dihantar ke alamat email remix@unisa.edu.bn.
1: Jadi mungkin Ustazah dapat juga mengongsikan dan juga memberikan kepada para pendengar bilakah seminar ini akan dilaksanakan dan di manakah tempatnya ianya akan diadakan.
0: InsyaAllah, seminar ini akan diadakan pada 2 hari bulan Jun 2026 hingga 4 Jun 2026 bersamaan 16 dan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah, di mana ianya akan dilangsungkan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Abu Qiyah Negara Brunei Darussalam.

0: Dan siapakah sasaran utama ya Ustazah ya bagi persidangan kali ini?
1: Persidangan ini melalukan daripada bahagian akademik Media Islam, kemudian penyelidik-penyelidik antaranya para pelajar universiti dan pelbagai NGO, dan juga kami juga menerima individu-individu di luar yang berminat untuk menyertai pembentangan seminar dan juga bengkel, insyaAllah.
0: Ya, jadi bagaimanakah sambutan penyertaannya bagi persidangan Media Islam Serantau 2026 pada setakat ini?
1: Alhamdulillah, sambutan yang diterima setakat ini sangat memberangsangkan dan menunjukkan minat yang sangat tinggi daripada peserta pelbagai latar belakang.
0: Yeah.
1: Berdasarkan rekod semasa, sebanyak 97 peserta telah mendaftar, manakala 49 kertas kerja telah diterima untuk pembentangan. Selain itu, penyertaan bagi bengkel juga sangat menggalakkan dengan jumlah keseluruhan yang setakatnya adalah 96 pendaftaran. Jadi dari segi bengkel, antaranya mendapat sambutan yang tinggi adalah event management dengan 28 penyertaan, kemudian diikuti dengan documentary develop, kemudian technical multi camera and production, dan beberapa aktiviti bengkel, antaranya virtual communication and radio DJ, journalism and news publication juga menerima penyertaan yang sangat baik.
0: Baik, ada lagi yang ingin ditambah?
1: Mungkin sedikit harapan daripada pihak UNISA, yang mana kami sangat mengharapkan daripada persidangan Media Serantau ini adalah ianya akan memberi satu orak langkah bagi permulaan kita ke arah pengukuhan dan kedudukan Media Islam sebagai satu wadah progresif dan berautoriti yang relevan dengan cabaran semasa, yang mana kerjasama daripada pihak UNISA dan juga IKIM akan membuka jalan kepada hubungan strategik yang lebih erat sekaligus memperkukuhkan peranan Media Islam dalam mendidik masyarakat di rantau ini, insyaAllah.
0: Ya, baik. Terima kasih. Demikian tadi audio pendengar telah pun kita dengarkan bersama penerangan daripada Puan Ustazah Hajah Nurul Halimatul Wara bin Haji Mumin, iaitu timbalan pengerusi bersama jawatankuasa kerja persidangan Media Islam Serantau dalam era digital. Dan Auda, itu tadi telah pun kita dengarkan sedikit penerangan bersama Ustazah tentang persidangan Media Islam Serantau dengan tema dakwah dan juga media Islam dalam era digital, cabaran, peluang dan juga transformasi. Baik, jadi Ustazah ya, terima kasih sekali lagi hingga kita bersama lagi dengan kesempatan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian tadi Auda pendengar, pendekatan yang telah pun saya buat, dan mungkin Auda dapat sedikit penjelasan tentang persidangan Media Islam Serantau yang akan dilaksanakan tidak lama lagi dengan tema dakwah dan media Islam dalam era digital, cabaran, peluang dan juga transformasi. Terus bersama mendengarkan Nur Islam Radio Brunei, kita akan kembali mendengarkan rancangan-rancangan telah pun diaturkan dalam ruangan Salam Nur untuk kali ini, dan insyaAllah Auda kita akan dengarkan bersama rancangan Irsyad Hukum tepat pukul 11 pagi nanti.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ya Allah, bukakanlah pintu hatiku sebagaimana orang-orang yang arif. Kurniakanlah kepadaku kefahaman nabi-nabi dan ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan, yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: Baik, kalau ada pendengar yang dirahmati Allah untuk meneruskan lagi ruangan Salam Nur pagi ini, Auda, kita dengarkan bersama rancangan Irsyad Hukum tentang tajuk adik-beradik tidur bersama, adakah bertentangan dengan syara? Kita dengarkan bersama rancangan Irsyad Hukum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya jua kita dapat bertemu menerusi rancangan Irsyad Hukum Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. Insya-Allah untuk keluaran kali ini kita akan sama-sama mendengarkan perbincangan mengenai tajuk adik beradik tidur bersama adakah bertentangan dengan syarak. Bagi memberikan penjelasan mengenai tajuk ini, bersama kita ialah Yang Mulia Ustazah Hajah Rinianti binti Haji Sani, Pegawai Bohus Kanan Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Audio pendengar muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, ketika anak-anak masih kecil, para ibu bapa mengaturkan anak-anak mereka untuk tidur bersama adik-beradik. Ini bertujuan memudahkan ibu bapa untuk memantau anak-anak mereka kerana mereka berhimpun dalam satu tempat atau satu bilik. Keadaan ini juga lebih praktikal dan lebih selamat, khususnya bagi kanak-kanak yang masih kecil. Ya Ustazah, persoalannya di sini, apabila anak-anak ini meningkat remaja dan mengetahui tentang perkara aurat, bolehkah Ustazah jelaskan apakah pandangan syarak sekiranya adik-beradik berkongsi tempat tidur bersama adik-beradik yang lain sesama lelaki dan perempuan? Silakan Ustazah.
2: Terima kasih saudari pengurus muslimin dan muslimat yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqah.

Hu Qauli. Ya, seperti yang dinyatakan oleh saudari pengerusi tadi, dengan peningkatan umur dan pengetahuan anak-anak mengenai perkara aurat, maka timbul persoalan, adakah masih sesuai jika anak-anak berkongsi tempat tidur sesama adik-beradiknya lelaki dan perempuan?

0: oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin." Yang maksudnya, perintahkanlah anak-anak kamu mengerjakan sembahyang sewaktu mereka itu berumur 7 tahun. "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'." Dan pukullah mereka kerana meninggalkannya, yaitu meninggalkan sembahyang, sewaktu mereka itu berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah antara mereka pada tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Berdasarkan hadis yang disebutkan tadi, setelah kanak-kanak berusia 10 tahun, maka wajib dipisahkan tempat tidur mereka. Dan inilah pendapat yang paling kuat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Walau bagaimanapun, terdapat juga pendapat yang mengatakan bahawa perintah memisahkan tempat tidur anak-anak ini bermula seawal kanak-kanak itu berusia 7 tahun dan hukumnya adalah sunat. Pendapat ini dicenderungi oleh Imam Az-Zarkashi rahimahullah dan ulama lain yang sependapat dengannya. Pendapat ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sabrah bin Ma'bad radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza balagha auladukum sab'a sinina fafarriqu baina furushihim." Yang maksudnya, apabila usia anak-anak kamu sudah sampai 7 tahun, maka pisahkanlah antara tilam-tilam mereka. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ad-Daruqutni. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Ustazah. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan perintah memisahkan tempat tidur dalam hadis perkenaan? Dan adakah perintah ini berbentuk mutlak atau tertakluk kepada keadaan tertentu? Silakan Ustazah.
0: Terima kasih saudari pengerusi. Berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma tadi, para ulama mengistimbatkan bahawa para ibu bapa, wali atau penjaga wajib memisahkan tempat tidur anak-anak atau kanak-kanak di bawah jagaan mereka sebaik sahaja mereka mencapai usia 10 tahun. Sama ada memisahkan tempat tidur sesama kanak-kanak lelaki atau sesama kanak-kanak perempuan atau antara kanak-kanak lelaki dengan kanak-kanak perempuan. Dan menurut Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Raudha At-Talibin, kewajipan ini berbentuk mutlak ke atas mana-mana kanak-kanak yang sudah mencapai usia 10 tahun. Menurut beliau lagi, wajib dipisahkan tempat tidur antara kanak-kanak lelaki atau kanak-kanak perempuan dengan semua adik-beradik mereka, serta dipisahkan daripada tempat tidur ibu bapa mereka. Menurut Imam As-Subki rahimahullah, perintah memisahkan tempat tidur ini boleh dilaksanakan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama, hendaklah masing-masing mempunyai tilam sendiri. Atau cara yang kedua, mereka berkongsi satu tilam. Akan tetapi, mereka tidur berjauhan antara satu sama yang lain. Umpamanya, mereka tidur di tilam yang sama, akan tetapi setiap mereka itu berada di sudut yang berlainan. Oleh itu, menurut Imam As-Subki rahimahullah, jika tidak dapat dilaksanakan cara yang pertama, yaitu masing-masing mempunyai tilam sendiri, memadai mengikut pendapat yang kedua, yaitu tidak berbaring terlalu dekat dengan yang lain di atas satu tilam. Ini bagi mengelakkan daripada terkena atau tersentuh antara tubuh badan mereka. Dalam perkara ini, para ulama mazhab Asy-Syafi'i meletakkan satu sukat-sukat penting, iaitu menutup aurat. Sukat-sukat inilah yang menentukan bagaimana pemisahan tempat tidur itu perlu dilakukan. Secara ringkas, jika mereka itu sama jantina dan tidur dalam keadaan menutup aurat, maka kanak-kanak lelaki boleh tidur bersama dengan adik lelaki atau abangnya di atas satu tilam. Dan tidur dalam keadaan menutup aurat, seorang kanak-kanak perempuan boleh tidur bersama dengan kakak atau adik perempuannya di atas satu tilam. Adapun jika mereka tidur dalam keadaan tidak menutup aurat pula, maka mereka tidak boleh tidur bersama di atas satu tilam, walaupun mereka tidur berjauhan dan walaupun tidak bersentuhan antara satu dengan yang lain.

0: perkara yang penting untuk diketahui di sini ialah bagi adik-beradik yang berlainan jantina, apabila mereka mencapai umur 10 tahun, maka hendaklah dipisahkan tempat tidur mereka, sama ada dalam keadaan menutup aurat atau tidak. Walaupun perintah ini dituntut setelah kanak-kanak berusia 10 tahun, kan tetapi adalah lebih wajar jika ia dilaksanakan seawal mungkin dengan cara memisahkan antara bilik kanak-kanak lelaki dengan bilik kanak-kanak perempuan. Ini bertujuan bagi mendidik kanak-kanak tentang maruah dan etika pergaulan pada usia yang lebih awal dan menutup segala pintu fitnah dan maksiat. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Ustazah, auda pendengar Muslimin dan Muslimat yang dihormati. Apa yang dapat disimpulkan di sini ialah memisahkan tempat tidur kanak-kanak apabila mereka sudah berusia 10 tahun merupakan kewajipan ibu bapa serta penjaga yang mesti ditunaikan sebagaimana tuntutan syarak. Bagi adik-beradik sesama jantina yang terpaksa berkongsi satu tilam, sekiranya mereka tidur dalam keadaan menutup aurat, maka hendaklah dipastikan supaya tidak berlaku sentuhan antara mereka, iaitu dengan memakaikan lapik atau penghadang seperti selimut dan seumpamanya yang dapat menutupi tubuh masing-masing. Di samping itu, hendaklah dipastikan juga supaya mereka itu berjauhan antara satu dengan yang lain. Audio pendengar Muslimin dan Muslimat yang dihormati, demikian tadi kita telah sama-sama mengikuti huraian dan penjelasan berhubung dengan adik-beradik tidur bersama adakah bertentangan dengan syarak. InsyaAllah kita akan bersama lagi di dalam keluaran berikutnya bagi menyambung kembali tajuk kita pada hari ini. Akhirnya saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kehidupan manusia memang penuh dengan tekanan yang kadangkala menggugat ketenangan jiwa. Dengan mengamalkan selawat ini 11 kali, setiap kali selepas solat 5 waktu, insya-Allah segala dosa-dosa kecil akan diampunkan Allah dan kita perolehi ketenteraman dan ketenangan.

0: Tips Kesihatan.
1: Senaman mempunyai pelbagai kebaikan terhadap kesihatan mental, sistem kardiovaskular, sistem pernafasan dan kondisi fizikal kita pada masa hadapan. Amalkanlah bersenam agar kualiti kesihatan badan terjamin dan kekal lama. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kancah kehidupan seseorang, kadangkala akan menghadapi sesuatu yang tidak disukainya, atau kadang-kadang sengaja ditakuti oleh orang-orang yang iri dengan cara menipu dan memfitnah agar terjadi sesuatu yang buruk dan tidak diingini, yang menyebabkan diri kita berduka cita dan mendapat kesusahan besar. Dan kadang-kadang terjadi kesempitan hidup dalam diri seseorang itu. Oleh yang demikian, selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita pastinyalah akan bersabar dalam menghadapi liku-liku hidup ini. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada mengajarkan kepada kita doa.

Nabi Allah Yunus alaihissalam yang dapat diamalkan, di mana siapa yang membaca doa ini 3 kali dalam sehari, maka akan dikabulkan doanya, yaitu bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, atau bagi orang yang dalam kesempitan dan orang yang berhutang. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an yang bermaksud, sesungguhnya bahwa doa saudaraku Yunus alaihi salam adalah mengherankan. Permulaannya tahlil, pertengahannya tasbih, dan penutupnya pernyataan atas dosa. Bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, orang yang dalam kesempitan, dan orang yang berhutang, yang membaca doa ini sebanyak 3 kali sehari, melainkan dilapangkan daripadanya dan dikabulkan baginya doa itu. Adapun doa Nabi Allah Yunus alaihi salam itu ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku dari orang-orang yang zalim. Jadi, marilah kita sama-sama mengamalkan doa ini. Semoga segala kesempitan yang dihadapi akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

doa dan zikir di dalam menghadapi kesakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit atau penyakit yang kita deritai itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita sabar menempuhinya atau iman kita masih kukuh setelah menderita sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli shay'in 'alim. Shadaqallahu al-'azim. Terjemahannya, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa melainkan dengan izin Allah, dan sesiapa yang beriman kepada Allah nescaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya untuk menerima apa yang berlaku dengan tenang dan sabar. Dan Allah Maha mengetahui tiap-tiap sesuatu. Ketenangan dan kesabaran di dalam menghadapi kesakitan itu dapat dicapai melalui zikir dan doa, iaitu dengan membaca Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah untuk menolong kami dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Rabbana afrigh alaina sabaran wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami sebagai orang-orang Islam. Bersyukurlah andai Allah menguji kita dengan sakit atau penyakit, kerana ia merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan diri kita daripada segala dosa dan noda, sama ada yang kita lakukan di dalam sedar maupun tidak sedar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, tidaklah seorang Muslim tertimpa sesuatu penyakit dan sejenisnya melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Muslim. Jika kita menderita sakit ataupun menghidap suatu penyakit, hendaklah berikhtiar untuk mencari penawarnya. Kemudian, berdoalah kepada Allah yang Maha Berkuasa yang menyembuhkan sebarang penyakit agar disembuhkan seperti sedia kala dan memperoleh kesihatan yang baik. Di antara doanya ialah Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi antas syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Tuhan sekalian manusia, jauhkanlah penderitaan dan sembuhkanlah. Engkau sahaja penyembuh. Tidak ada kesembuhan melainkan darimu sahaja. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penderitaan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, pada suatu ketika malaikat Jibril telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada baginda, yang maksudnya, wahai Muhammad, adakah kamu merasa sakit? Jawab baginda, ya. Lalu malaikat Jibril pun membacakan doa untuk baginda. Bismillahirraqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ain aw hasidin illahu yashfik. Bismillahirraqiq. Dengan nama Allah, aku jampikan engkau dari setiap sesuatu yang menyakitimu, dari kejahatan setiap jiwa atau pandangan mata atau orang yang berhasad dengki. Allah menyembuhkan engkau. Dengan nama Allah, aku jampikan engkau. Daripada Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu, bahawa beliau telah mengadu sakit badan kepada Rasulullah SAW.

Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, "Letakkanlah tangan kananmu di atasnya di tubuh yang sakit dan bacalah Bismillahirrahmanirrahim wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir." Sebanyak 7 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Erti doa berkenaan ialah dengan nama Allah, aku berlindung dengan kebesaran Allah dan kekuasaannya dari kejahatan yang aku dapati dan yang aku hindari. Orang yang di dalam keadaan sakit juga hendaklah sentiasa berzikir dan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, diharapkan rahmat Allah akan sentiasa menyertainya. Hendaklah juga berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan rela menerima takdir yang telah ditentukannya serta bersabar dengan ujiannya. Allah berfirman yang terjemahannya, "Dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan dan kekurangan harta benda dan jiwa dan buah-buahan, kerana kami hendak melihat sama ada kamu sabar atau tidak atas ujian itu, dan berikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Surah Al-Baqarah ayat 155. Sesungguhnya kesabaran itu sangat penting bagi orang-orang beriman di dalam menghadapi berbagai cobaan, termasuk cobaan ketika di dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan kita dapat menjadi insan yang sentiasa bersyukur dan tetap di dalam kesabaran ketika menderita sakit.

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila seorang di antara kamu bermimpi yang menyenangkan, sesungguhnya mimpi itu daripada Allah. Karena itu panjatkanlah puji-pujian terhadapnya dan ceritakanlah mimpi itu. Tetapi sekiranya kamu bermimpi sesuatu yang tidak disukai, maka sesungguhnya mimpi itu daripada syaitan. Karena itu pohonlah perlindungan kepada Allah daripada kejahatannya dan jangan diceritakan mimpi tadi kepada orang lain. Karena sesungguhnya mimpi itu tidak akan mendatangkan apa-apa mudarat kepadanya. Bagi mendapatkan mimpi yang baik, sebelum tidur kita digalakkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ru'ya salihatan sadiqah ghayra kadzibatin nafi'ah ghayra darah. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik, benar dan bermanfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula yang mendatangkan mudarat. Al-Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila bermimpi yang tidak menyenangkan, meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali dan mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Setelah itu, palingkanlah, yakni balikkanlah badan ke arah lain. Doa yang dibaca ketika mendapat mimpi buruk ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'udzu bika min 'amali syaitani wa sayyi'atil ahlam. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu daripada pekerjaan syaitan dan dari mimpi-mimpi yang buruk. Riwayat Al-Imam Ibnu Sunni.

0: Baik, pada 11.46 minit pagi, kita dengarkan dulu ulangan khutbah Jumaat untuk kali ini.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم جماعه yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala serta beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. Artinya, dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, kelaparan dan kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan. Kerana kami hendak melihat sama ada kamu sabar atau tidak atas ujian itu. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Muslimin yang dirahmati Allah, setiap insan pasti akan berdepan dengan ujian.

dan dugaan. Demikianlah sunnatullah, yaitu peraturan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dalam kehidupan manusia. Sebagai umat Islam, kita dididik agar menerima ujian dan dugaan itu dengan penuh kesabaran, di samping terus teguh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar bukan berarti lemah atau menyerah kalah. Bahkan sabar ialah kekuatan jiwa yang menjadikan seseorang itu tetap teguh di atas kebenaran. Sesungguhnya, musibah yang datang dalam pelbagai bentuk seperti kemalangan, banjir, tanah runtuh, kemarau, kebakaran dan seumpamanya bukanlah sekadar bencana atau malapetaka semata-mata. Dalam pandangan Islam, musibah boleh menjadi ujian, peringatan, penghapus dosa dan juga rahmat yang mengandungi hikmah di sebaliknya. Pada keadaan tertentu, musibah juga boleh menjadi teguran terhadap kelalaian manusia. Oleh itu, setiap musibah hendaklah dihadapi dengan penuh keimanan, kesabaran dan muhasabah, agar kita kembali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepadanya serta terus berusaha memperbaiki kehidupan dalam keadaan susah maupun senang. Apabila berlaku musibah berupa kecemasan yang terkadang sukar untuk ditangani, jabatan bomba dan penyelamat memainkan peranan yang amat penting. Tugas utama mereka bukan sekadar memadam kebakaran, bahkan membantu dan menyelamatkan nyawa serta mendidik masyarakat tentang langkah keselamatan, menyiasat punca kejadian serta merancang tindakan awal bagi pencegahan bencana. Sesungguhnya, para anggota bomba adalah wira barisan hadapan yang cekal dan tabah, sentiasa bersedia dalam pelbagai situasi kecemasan, termasuk bencana alam, kemalangan jalan raya dan operasi menyelamat yang menuntut keberanian, kesabaran dan pengorbanan yang tinggi demi kesejahteraan masyarakat dan juga negara. Ahli Jumaat yang dirahmati Allah, agama Islam menjadikan akhlak mulia sebagai asas penting dalam setiap aspek kehidupan, terutamanya dalam melaksanakan tugas, memikul tanggungjawab dan menjalankan pekerjaan. Daripada Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasan wa inna Allah la yubghidul fahishal badhi." Maksudnya, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amalan seorang mukmin pada hari kiamat selain daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang berkata keji dan bersikap buruk. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sesungguhnya umat Islam dididik agar sentiasa mengamalkan sifat-sifat terpuji seperti jujur dalam tindakan, ikhlas dalam niat, sabar dalam menghadapi cabaran dan amanah dalam setiap tanggungjawab yang dipegang. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang diberikan amanah untuk berkhidmat dalam bidang keselamatan dan melindungi nyawa seperti anggota jabatan bomba dan penyelamat. Setiap tindakan, sama ada ketika memadam kebakaran, menyelamatkan nyawa atau melindungi harta benda, semuanya adalah amanah yang bukan hanya memberi kesan di dunia, malah akan diperhitungkan di akhirat kelak. Maka laksanakanlah setiap kerja dan tugasan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, jabatan bomba dan penyelamat telah mencapai usia penubuhannya yang ke-66 pada tahun ini. Pencapaian ini bukan sekedar angka, tetapi merupakan lambang kepada perjalanan panjang yang syarat dengan pengorbanan dan perjuangan. Ia mencerminkan ketabahan jiwa, kesungguhan yang tidak pernah luntur, serta keikhlasan seluruh warganya dalam menunaikan amanah, yaitu menjaga keselamatan nyawa, harta benda dan kesejahteraan masyarakat di seluruh negara. Selama lebih 6 dekad, jabatan ini telah menjadi antara tonggak utama dalam memastikan masyarakat hidup dalam keadaan selamat, bersedia dan berdaya tahan menghadapi pelbagai bentuk bencana dan kecemasan. Semua kejayaan ini tidak mungkin dapat diraih tanpa semangat kerja berpasukan, dedikasi yang tinggi serta nilai amanah yang sentiasa dipelihara dan diamalkan oleh para anggota di setiap peringkat. Bagi menzahirkan rasa penghargaan atas sumbangan dan pengorbanan besar warga jabatan bomba dan penyelamat, marilah kita sama-sama berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh warga jabatan bomba dan penyelamat daripada barisan hadapan hingga ke peringkat pengurusan serta kita semua diberikan kekuatan

Dan untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab dengan amanah dan keikhlasan. Semoga setiap langkah dan usaha kita sentiasa berada dalam limpahan rahmat, bimbingan serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Anfal ayat 27. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang diamanahkan kepada kamu sedang kamu mengetahui. Barakallahu lana fil Qur'anil azim ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة

0: aplikasi TV Android RTB Go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.
1: Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengharamkan kamu menderhaka kepada ibu-ibu, membunuh anak-anak, dan menahan hak orang lain. Allah membenci orang yang suka berkata sia-sia, terlalu banyak menyoal, dan membuang harta. Riwayat Bukhari.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Salamatul insani fi hafzul lisan. Salamatul insani fi hafzul lisan. Bermaksud, keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya, yakni perkataannya. Keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya, yakni perkataannya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Salamatul insani fi hafzul lisan. Keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya, yakni perkataannya. Renungkan bersama pepatah Arab. Assalamualaikum.

0: أفضاله.
1: Maksudnya, Ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah dan kelebihannya.

Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, kita ini akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, kita ini akan

0: yakni yaitu orang-orang yang telah sia-sia usaha mereka dalam kehidupan dunia, yakni disebabkan kekufuran mereka, sedang mereka menyangka bahwa mereka sentiasa melakukan perbuatan yang baik.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara 5 surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Rezeki adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap makhluk dijanjikan dengan rezeki olehnya. Sebagai seorang hamba Allah, kita perlu berusaha mencari rezeki, kerana yang bulat tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan datang melayang. Selanjutnya, bertawakal kepada Allah dengan mengamalkan selawat ini 11 kali setiap selesai solat 5 waktu.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
1: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
1: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.

0: daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.
1: Inilah Radio Brunei.

Malam setiausaha tetap di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Grand Chamberlain. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulian Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji

Duli Antramat Mulia bersabda mengetengahkan persahabatan yang erat dan telah sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China yang telah lama wujud sebelum tertubuhnya hubungan diplomatik dan dipupuk melalui kaitan sejarah yang terus mengikat kedua-dua negara bersama. China kekal sebagai rakan kongsi teguh negara Brunei Darussalam dan dikukuhkan lagi oleh kerjasama erat dalam perdagangan dan pelaburan serta pertukaran lawatan peringkat tinggi yang aktif. Duli Antramat Mulia juga bersabda menegaskan bahawa Strategic Cooperative Partnership ke arah masyarakat Brunei China yang mempunyai masa depan yang dikongsi bersama yang telah dipersetujui pada tahun 2025 adalah bukti visi dan kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Presiden Xi Jinping dalam membina rasa saling mempercayai dan menghormati yang lebih mendalam. Lawatan rasmi ini bermakna kerana kedua-dua negara meraikan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada tahun ini ke arah membina hubungan yang lebih erat dan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan usaha kerjasama. Menegakkan sistem pelbagai hal yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan kekal kunci untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran jangka panjang. Sehubungan itu, Duli Antramat Mulia menzahirkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan China dalam menangani cabaran-cabaran tersebut secara konstruktif dan berkoordinasi. Sokongan China, termasuk melalui hubungan dialog ASEAN-China, terus memberikan manfaat yang besar di rantau ini. Walaupun sudah 5 tahun berlalu sejak hubungan dialog tersebut dinaik taraf kepada perkongsian strategik komprehensif semasa Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021, perkongsian tersebut terus memberikan manfaat yang konkret kepada rantau ini. Pada mengakhiri sabda, Duli Antramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Presiden Xi Jinping atas penganjuran sidang kemuncak APEC di China pada bulan November 2026 dan menyampaikan sokongan padu dan ucapan selamat maju jaya daripada negara Brunei Darussalam dalam persiapan mereka. Majlis Perjumpaan Bersama Tuan Yang Terutama, Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, diadakan di Diao Yutai State Guest House. Semasa majlis tersebut, Duli Antramat Mulia bersabda mengimbas kembali lawatan rasmi Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2024. Negara Brunei Darussalam dan China berkongsi hubungan yang berkekalan disokong oleh kerjasama yang sangat baik dalam pelbagai bidang yang terus membawa manfaat ketara dan kemakmuran kepada kedua-dua negara. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan Duli Antramat Mulia bersabda menzahirkan rasa puas hati kerana kedua-dua negara terus meningkatkan kerjasama dalam hal ehwal politik, ekonomi dan sosio budaya. Dalam sabda, Duli Antramat Mulia juga mengiktiraf usaha gigih kerajaan China dalam transformasi luar biasa China selama ini. Bagaimanapun, memandangkan ketidaktentuan geopolitik semasa, Duli Antramat Mulia menggariskan keperluan untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama bagi menjaga kepentingan bersama dan memastikan pembangunan ekonomi yang berterusan. Selain menyatakan kesediaan negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan lagi kerjasama yang sedia ada antara kedua-dua buah negara, Duli Antramat Mulia juga bersabda bahawa memandangkan tahun ini menandakan ulang tahun ke-5 Comprehensive Strategic Partnership, negara Brunei Darussalam amat menghargai komitmen teguh China untuk mempromosikan keselamatan, kemakmuran dan pembangunan di rantau ini. Selepas majlis perjumpaan, Naib Presiden Republik Rakyat China menghoskan majlis santap malam di Diao Yutai State Guest House. Pagi kemarin, Duli Antramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat membuat lawatan ke General Administration for Sports of China, GASC, National Training Center. Keberangkatan tiba, Duli Antramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama, Gao Qitan, Minister of the General Administration of Sports of China. Pada awal lawatan, Duli Antramat Mulia mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Antramat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas sokongan berterusan China kepada negara Brunei

0: langsung dengan agensi kerajaan berkenaan dan mendapati tiada sebarang tempahan dibuat serta dokumen yang diterima adalah palsu. Berikutan itu, PPDB menasihatkan orang ramai agar tidak mudah terpedaya dengan tawaran harga yang terlalu murah atau tidak munasabah. Bagi pembeli dan penjual dalam talian, pembayaran hendaklah dibuat terus kepada penjual asal dan bukan kepada pihak ketiga. Urusan jual-beli juga hendaklah dilakukan secara bersemuka di tempat yang selamat. Sementara itu, syarikat peniagaan dan pembekal yang menerima tempahan daripada agensi kerajaan dinasihatkan agar menggunakan platform rasmi kerajaan bagi proses perolehan atau perbekalan serta mengesahkan kesahihan sebarang tempahan. Sebarang maklumat berkaitan atau mengesyaki telah menjadi mangsa penipuan seumpamanya dinasihatkan agar membuat laporan balai polis berdekatan atau menghubungi talian kecemasan polis 993. Orang ramai yang masih dalam urusan jual-beli dalam talian dan meragui kesahihan sesuatu tawaran atau pembekalan juga boleh mendapatkan nasihat dengan menghubungi talian bantuan polis 1693 sebelum sebarang pembayaran atau transaksi dibuat. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menguraikan surat-surat watikah pelantikan dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda perkongsian strategik komprehensif ASEAN-China terus memberikan manfaat konkret kepada rantau ini. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Presiden dan Naib Presiden Republik Rakyat China. Dan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Hazimah Haji Jalil dan Asmida Lamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti pada pukul 5.30 petang.

0: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM.
1: Ciri terbaru RTBGO. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTBGO di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTBGO secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
2: RTBGO, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
3: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa menaiki kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim.

Maha suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

0: daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.
1: Allah Subhanahu wa taala membuka 7 surahnya di dalam Al-Quran Al-Karim dengan tasbih. Dan betapa banyak ayat tasbih yang Allah turunkan di dalam kitabnya agar dipergunakan oleh hamba-hambanya yang suka bertasbih untuk memanjatkan pujian kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Tafsirnya, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang, supaya engkau redha, yakni dengan mendapat sebaik-baik balasan. Di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Ubad menerangkan, terdapat tasbih yang boleh menghilangkan rasa was-was, iaitu Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'alallahi bi aziz. Artinya, Maha Suci Tuhan yang memiliki, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang menjadikan dan yang memperbuat. Jika ia menghendaki, dihilangkannya dan digantikannya dengan kejadian yang baru. Tidaklah yang demikian itu menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu peristiwa berlaku bila mana seorang lelaki bernama Abul Hasan mengalami rasa was-was setiap kali mengambil wudu. Hal ini diceritakan kepada gurunya yang bernama Abul Abbas Al-Marisi dengan harapan agar dia mendapat petunjuk untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu. Abul Abbas Al-Marisi lantas berkata, "Inilah orang yang bermain dengan syaitan, bukan syaitan yang mempermainkannya." Hanya perkataan itulah yang diucapkan oleh guru itu kepada muridnya. Akan tetapi, di dalam perkataan itu terkandung suatu pengertian, iaitu, jangan memberi kesempatan kepada syaitan untuk bermain di dalam hati. Justru, kuatkanlah hati, kerana syaitan tidak dapat membuat was-was di dalam hati yang penuh yakin. Beberapa hari kemudian, Abul Hasan ditanya lagi oleh gurunya tentang rasa was-was yang dialaminya itu. Abul Hasan menjelaskan bahawa rasa was-was itu masih tetap ada. Kemudian gurunya berkata, ucapkanlah kalimah tasbih ini, yakni sebagaimana yang telah dibacakan tadi, berulang kali. Dan yakinlah di dalam hati bahawa Tuhan yang lebih kuat daripada syaitan. Jika rasa was-was itu belum juga hilang, selama itu janganlah engkau datang kemari. Abul Hasan melaksanakan apa yang disarankan oleh gurunya itu selama beberapa waktu. Dan akhirnya, dia berhasil dengan usahanya itu. Kemudian dia menjelaskan kepada gurunya bahawa pada mulanya dia mengalami kesulitan besar. Tetapi dengan berkat ketabahan dan keyakinan hati, akhirnya rasa was-was itu pun hilang sama sekali. Begitulah Auda, Amalan bertasbih itu bukan saja untuk memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sebagai penawar dan ubat, malah membuatkan diri kita hampir kepadanya, iaitu Allah pencipta semesta alam.

0: الفارسين وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
2: Ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda pendengar yang dirahmati Allah, adakah ketani menyedari sebagai umat Islam, ketani sebenarnya sangat beruntung sebab agama Islam tidak pernah membiarkan ketani hidup tanpa adanya hala tujuan. Maksudnya, agama Islam tidak membiarkan ketani hidup tanpa adanya panduan, sebab tanpa adanya panduan, hidup ketani sudah pasti akan menjadi kucar-kacir, menjadi liar dan terbiar macam binatang. Maksudnya, siapa yang kuat, ia akan berkuasa. Siapa yang lemah, ia akan menjadi mangsa. Sebab itulah para rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, supaya umatnya akan dapat mencapai keselamatan dan kesejahteraan dalam hidup, sama ada di dunia ini maupun juga di akhirat nanti, seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sepatutnya menjadi keutamaan kita ini. Jadi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketani sebenarnya sangat beruntung sebab ketani ada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan ataupun panduan ketani dalam usaha ketani akan mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan ini. Namun masalahnya sekarang ini ialah mengapa ketani sukar untuk mencapai keselamatan, ketenangan, kebahagiaan dalam kehidupan ini? Jawapannya ialah sebab ramai di kalangan ketani yang tidak beriman dengan Al-Quran. Mengaku beriman tapi tidak pernah membacanya. Kalau sudah tidak membacanya, maksudnya macam mana ia akan mengamalkannya? Dan kalau sudah tidak mengamalkannya, macam mana akan mencapai kesejahteraan, ketenangan, kebahagiaan dalam kehidupan ini seperti mana yang kita ini harap-harapkan? Jadi tepuk dada, tanya iman kita ini masing-masing. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi kita ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akhlak baginda pun berpaksikan Al-Quran ataupun bertunjangkan Al-Quran. Perkara ini jelas apabila ditanyakan kepada isteri baginda, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, tentang akhlak baginda. Aisyah menjawab, akhlak baginda, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Sebab itulah indah heran mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh ketani meneladani ataupun mencontohi akhlak baginda ni, sebab akhlak baginda adalah Al-Quran. Dan perkara ini pun ada disebutkan di dalam Al-Quran seperti mana firman Allah

Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yakni keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yakni dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi marilah kita ni sama-sama memuhasabah diri kita ni sekali lagi. Adakah kita ini benar-benar ingin mencapai kesejahteraan, ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup ini? Kalau iya, maka kita ini perlu memantapkan lagi keimanan kita ini dan seterusnya berpegang dan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai panduan dan ikutan kita ini yang sebenar untuk mencapai apa yang kita harap-harapkan dan seperti mana jua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada pendengar yang dirahmati Allah. Jadi marilah kita ini sama-sama mengingati semula pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arah kata di umatnya, seperti mana sabdanya yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan keduanya, iaitu kitabullah yakni Al-Quran dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim. Baiklah, sudah pendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan saya akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh bang, kenapa kita berpusing di sini ni?
1: Eh, tenang-tenang siang kawasan tu. Eh, kita ni ambil jalan pintasan ni bang.
0: Eh bang, bukan di tempat U-turn sekati-sekati kita ni. Eh,
1: tidak ada apa-apa tu. Eh, lelah habis. Habis dia
0: tu. Ambil saja ke jalan pintas.
2: Mengambil jalan pintas belum tentu cepat atau selamat.
3: Membelanjakan harta tanpa pengurusan dan pengawalan yang bijak dan teratur akan mengundang masalah kewangan di dalam sesebuah institusi keluarga. Bersederhanalah dan aturlah kewangan keluarga seperti mana yang digariskan oleh agama demi mendapat keberkatannya. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 141 tafsirnya, dan janganlah kamu melampau-lampau, yakni pada apa-apa jua yang kamu makan atau belanjakan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau.
4: Apabila Auda menjadi pendagih dadah dan mempunyai rekod kesalahan dadah,
5: kehidupan masa depan Auda pasti hancur dan amat sukar mendapatkan pekerjaan.
4: Sebab kepercayaan mungkin tidak diperolehi dan setiap majikan tidak mahu menanggung risiko untuk mengambil pekerja yang pernah terlibat dengan dadah.
5: Akibatnya, akan tersia-sia kehidupan dan hancur musnah masa depan tanpa pekerjaan untuk berbakti kerana dadah.
6: Dadah tidak pernah menjanjikan kebahagiaan dan memberi keuntungan dalam kehidupan. Terjebak dengan dadah menggadai nyawa, pekerjaan dan masa depan Auda. Hidup bahagia tanpa dadah.
7: Orang yang dimakbulkan doanya, orang-orang itu ialah pemimpin yang adil. Orang-orang yang terinaya, baik ia orang jahat atau orang baik. Ibu bapa terhadap anaknya, orang-orang yang soleh. Anak yang patuh terhadap orang tuanya, orang yang dalam perjalanan, yakni musafir. Orang yang berpuasa sehingga ia berbuka. Seorang Muslim yang mendoakan temannya Muslim yang jauh. Seorang Muslim yang berdoa tidak tentang dosa dan untuk memutuskan silaturahim. Orang yang bertaubat.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni Allahumma ighfir li hazli wa jiddi wa khata'i wa 'amdi wa kullu dhalika 'indi rawahu al-Bukhari. Mafhumnya diriwayatkan daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan kalimat, ya Allah, ampunilah kesalahanku, kejahilanku, dosa-dosaku yang melampaui batas dan segala yang lebih kau ketahui daripada yang ku ketahui. Ya Allah, ampunilah kesalahanku kerana senda gurau atau kesungguhanku, dan ampunlah dosa-dosa yang aku lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dan segalanya yang ada pada diriku. Riwayat Al-Bukhari.

Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila kamu mendengar suara ayam berkokok, berdoalah kamu kepada Allah, karena ayam itu melihat malaikat. Di antara doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu daripada kelebihanmu.

Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

أسماء الحسنى. اللطيف. اللطيف yang bermaksud maha lemah lembut. Ia mengetahui maksud yang tersirat, yakni halus kejadian sesuatu perkara. Ia juga menjadikan segala-galanya secara halus yang tidak mungkin diketahui oleh manusia. Ia juga memberikan rahmat kepada manusia dengan cara, yakni jalan yang paling halus. Auda pendengar, jika seseorang ditimpa kemiskinan dan keseorangan, sebutlah nama Al-Latif ini sebanyak 100 kali selepas sembahyang sunat 2 rakaat. Hajatnya akan dikabulkan. Wallahu a'lam. Asmaul Husna.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Asma'ul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asma'ul Husna berasal dari bahasa Arab. Asma'ul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenali dan memahami Asma'ul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai Asma'ul Husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Asma'ul

0: wasallam.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang akan menyelamatkan kami dari segala petaka dan kerugian. Dengan rahmat itu, Engkau datangkan kepada kami semua hajat. Dengan rahmat ini, Engkau bersihkan kami dari semua keburukan atau kesalahan. Dengan rahmat-Mu jua, tinggikanlah darjat kami ke peringkat yang setinggi-tingginya di sisimu. Dengan rahmat itu pula, Engkau sampaikan kami kepada maksud yang paling sempurna dari semua kebajikan semasa hidup dan sesudah mati. Dan Allah merahmati dan memberikan kesejahteraan atas baik-baik ciptaannya, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda.

0: dirahmati Allah. Sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Para pendengar yang dirahmati Allah, bersua kita lagi dalam rancangan Sejarah Islam, sebuah rancangan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Al-Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, dalam episod yang lalu, kita ni telah menyingkap tentang kisah Nabi Muhammad di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah. Di sana, baginda belajar tentang kesabaran, ketekunan, amanah dan kerendahan hati, yang mana nilai-nilai ini masih relevan sehingga kini. Dan pada hari ini, kita ni akan mengupas kisah-kisah yang lebih mendalam dan untuk menjadikan iktibar dalam kehidupan kita ni seharian. InsyaAllah, seperti biasa, saya tidak berseorangan. Bersama saya pada hari ini, iaitu Yang Mulia Ustazah Siti Syuhaida binti Haji Muhammad Yusof, yang akan sama-sama kita ni mengongsikan tentang kisah yang lebih mendalam tentang kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustazah hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baiklah Ustazah, kalau kita ni menyingkap kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda kecil Ustazah, ada satu peristiwa luar biasa yang telah berlaku, iaitu pembelahan dada oleh Malaikat Jibril. Jadi mungkin yang mulia Ustazah boleh ceritakan kepada kita ni dan juga para pendengar luar sana, mengapakah Allah SWT membelah dada baginda dan membersihkan hati baginda? Silakan Ustazah.
1: Terima kasih Puan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi peristiwa agungan ini berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi damit dalam jagaan Halimatus Sa'diyah. Riwayat sahih dalam Sahih Muslim ada menceritakan bagaimana Malaikat Jibril alaihi salam turun membelah dada baginda, mengeluarkan segumpal darah sambil berkata, "Ini bahagian syaitan daripadamu." Kemudian hati itu dicuci dengan air zam-zam dalam bejana emas, lalu dikembalikan ke tempatnya semula. Kanak-kanak

0: Dua masa damit ani, ada riwayat sahih yang menyebutkan dada Nabi Muhammad SAW dibelah sekali lagi, yang mana ia berlaku sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang mana sama juga, Malaikat Jibril membawa bejana emas berisi iman dan hikmah lalu dituangkan ke dalam hati baginda. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi, ada timbul persoalan. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih untuk membelah dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawapannya ialah untuk menyucikan hati baginda daripada sebarang pengaruh syaitan sebagai persediaan rohani sebelum baginda memikul tugas kerasulan. Dan ani adalah tanda bahawa baginda insan pilihan yang Allah jaga sejak daripada awal lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menegaskan dalam hadis yang sahih, yang mana maksudnya, ketahuilah bahawa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau ia baik, baiklah seluruh jasadnya. Dan kalau ia rosak, rosaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ani menjadi kunci untuk kita ni memahami hikmah pembelahan dada ani. Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti benar-benar bersih. Kerana dari sanalah lahirnya akhlak yangnya ketani luhur, sabar dalam berdakwah dan kekuatan untuk menanggung ujian yang besar. Jadi peristiwa ini adalah tanda pemeliharaan khas Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kekurangan, indah, tetapi sebagai tambahan kemuliaan. Ulama menyebutnya sebagai ziyadah takrim, peningkatan penghormatan. Dengan hati yang sudah dibersihkan, Rasulullah membesar sebagai insan yang indah dikuasai nafsu buruk, indah dipengaruhi syaitan dan sentiasa hidup dalam cahaya iman. Macam kalau ketani, walaupun indah melalui peristiwa luar biasa macam itu, ketani tetap diajar untuk sentiasa menjaga hati. Contohnya yang ketani boleh buat, banyak-banyakkan istighfar, banyakkan berzikir, banyakkan membaca Al-Quran, banyakkan bertaubat dan ketani sebagainya. Hati ketani insyaAllah akan menjadi kekal lembut dan bersih insyaAllah. Jadi anilah sebenarnya hikmah yang dapat ketani renungi daripada kisah ani. Bila hati ketani sentiasa dijaga dan disucikan, maka akhlak yang lahir pun akan menjadi baik. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang dari kecil lagi sudah dianugerahkan akhlak yang baik dan terpelihara daripada perkara yang indah baik, berbeza dengan kanak-kanak lain masa itu. Yang mana peristiwa hati baginda disucikan itu hanyalah menguatkan lagi sifat kesucian yang sedia ada pada diri baginda. Sehingga akhlak mulia itu semakin terselah dan menjadi tanda awal kenabian baginda. Wallahu a'lam bisawab.
1: Masya Allah, memanglah Syazaha, Allah indahkannya orang macam suka-sukanya, macam kan menganu membelah dada Rasulullah tu. Sudah pasti ada hikmah di sebalik kenapa peristiwa ataupun kejadian itu berlaku. Jadi seperti mana yang telah dikongsikan oleh Ustazah, hati ataupun dada baginda tu kena belah untuk dibersihkan Ustazah daripada sifat tercela, yang mana ini menunjukkan bahawa Allah SWT tu telah memelihara dan menyucikan hati Rasulullah sejak kecil. Supaya apa? Supaya baginda ni orang bersedia Ustazah, preparation untuk baginda memikul amanah kerasulan pada masa akan datang. Jadi ini ni orang, kalau bagi kita ni manusia pada zaman ini, mungkin ini adalah sezaha. Jadi apa yang kita ni perlu buat kalau kita ni menumbuhkan akhlak yang baik, mensucikan hati kita ni, ialah dengan perbanyakkan zikir. Jangan kita ni belah dada kita ni sezaha. Banyakkan sahaja berzikir, membaca Al-Quran. InsyaAllah dengan nyorang ibadah-ibadah itu akan dapat nyorang membantu kita ni mengusailah akhlak kita ni, memperbaiki akhlak kita ni. Jadi tadi Ustazah ada menyebutkan tentang bagaimana akhlak Rasulullah tu berbeza dengan kanak-kanak pada masa tu, Ustazah. Jadi kita ni faham Ustazah, kanak-kanak ni memanglah ada sifat-sifatnya yang tertentu Ustazah. Dah namanya kanak-kanak Ustazah. Jadi mungkin Ustazah boleh ceritakan macam mana akhlak Rasulullah tu masanya damit ia berbeza daripada kanak-kanak pada masa tu. Silakan Ustazah.
0: Terima kasih Puan Pengerusi. Jadi walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masanya masih damit, akhlaknya sudah sangat berbeza daripada kanak-kanak yang lain. Yang mana baginda ani indah pernah tamak, indah gelojoh ataupunnya ketani, bahasa ketani terbarusah ketika makan, dan indah suka berabut-rabut. Sejak kecil lagi baginda dibiasakan dengan adab, kesederhanaan dan juga sifat sabar. Pengasuh baginda Ummu Aiman pernah berkata, sejak kecil hingga dewasa aku tidak pernah melihat Muhammad mengadu lapar atau haus. Jika aku mengajaknya makan, dia berkata dia sudah kenyang. Dia selalu minum air zam-zam. Jadi kata-kata ini menunjukkan bahawa bagi

0: Indah pernah mengomplain. Indah pernah minta lebih-lebih dan selalu reda dengan apa yang ada. Jadi jelaslah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dari Damit lagi adalah seorang yang sangat bertimbang rasa dan indah suka menyusahkan orang lain. Manakala bapa saudara baginda Abu Talib sangat menyayangi baginda melebihi anak-anaknya sendiri kerana akhlak baginda yang mulia. Kanak-kanak lain selalu berkelahi, selalu berabut, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa beradab, bersopan dan disenangi oleh semua orang. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji akhlak Rasulullah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang mana mafhumnya dan sesungguhnya engkau benar-benar mempunyai akhlak yang mulia. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya selepas menjadi rasul, tetapi sejak kecil lagi sudah terbukti kemuliaannya. Yang mana baginda tumbuh di tengah masyarakat jahiliyah, tapi indah pernah terjebak dalam kelakuan buruk bisturang. Indah pernah terikut-ikut. Perbezaan baginda dengan kanak-kanak lain sangatlah jelas. Kanak-kanak lain tamak, baginda sederhana. Durang kalau makan gelojoh, ni kata ni rangka je tu atau barus. Tapi kalau baginda indak, baginda ada adab. Durang yang lain lalai, leka dengan permainan, baginda tenang dan matang. Durang yang lain membesar dalam budaya jahiliyah yang menyembah berhala, tapi baginda tetap lurus fitrahnya. Indak pernah tunduk kepada berhala. Jadi ulama sirah ada menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Damit lagi indah pernah memakan sembelihan yang dipersembahkan kepada berhala. Hatinya tidak pernah condong kepada syirik, bahkan sejak kecil lagi fitrahnya tetap suci. Ini menandakan Allah menjaga akidah baginda sebelum kerasulan lagi. Dan akhlak baginda juga terserlah pada sifat rahmah ataupun kasih sayang yang luas. Baginda indah suka menyakiti orang lain, baginda ini mudah merasa belas kasihan dan sentiasa membantu bila mana mampu. Sifat rahmat ini bukannya muncul tiba-tiba masa ia basara, tapi sudah terbentuk sejak kecil lagi. Jadi boleh kita fikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang anak yatim boleh membesar dengan akhlak seindah atu di tengah masyarakat jahiliyah yang kiri kanan indah baik. Jadinya ketani, anak-anak ketani boleh juga dibentuk dengan baik. Walaupun ketani masa ini akhir zaman sudah macam-macam kan dilihat kiri kanan. Tapi masih lagi boleh ketani bentuk dengan baik. Ketani asuh dengan iman, dengan doa dan juga dengan teladan. Pendidikan akhlak ini mesti ketani daripada Damit lagi sudah ketani ajarkan. Peribahasa melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Jadi akhlak Rasulullah semasa kecil ini adalah teladan yang boleh ketani contohi dalam mendidik anak-anak ketani untuk indah mudah terpengaruh dengan suasana jahiliyah dan sebagainya. Ketani didik anak-anak dengan akhlak Rasulullah. Punya saya tadi tu, indah tamak, indah mengomplain, tapi membesar dengan sifat sabar, redha dan juga rahmah. Wallahu a'lam bisawab.
1: Alhamdulillah, ya awda pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian. Hari ini kita ni telah pun menelusuri hikmah di sebalik peristiwa luar biasa, iaitu pembelahan dada oleh Malaikat Jibril. Pembelahan dada Rasulullah letak oleh Malaikat Jibril, di mana hati baginda SAW dibersihkan daripada sifat tercela. Jadi ini menunjukkanlah bahawa Allah SWT tu sangat memelihara dan menyucikan hati Rasulullah sejak kecil lagi agar baginda bersedia memikul amanah kerasulan kelak. Selain itu juga, kita ni mendengarkan tentang akhlak baginda SAW semasa kecil yang begitu luar biasa, yang mana baginda pada waktu kecil sungguh seorang yang beradab, seorang yang penyayang, amanah, seorang indah golojoh berbandingkan dengan kanak-kanak pada masa itu. Kemudian baginda juga, yang mana akhlak ini membezakan baginda daripada kanak-kanak lain dan menjadi asas kepada kepimpinan baginda di kemudian hari. Jadi insyaAllah daripada kisah-kisah ini, kita ni semua terutamanya generasi muda bolehlah kita ni mengambil pengajaran penting seperti menjaga hati, mencontohi akhlak mulia, bersabar apabila menghadapi ujian dan sentiasa bergantung kepada Allah dalam setiap urusan hidup. InsyaAllah dengan itu berakhirlah episod kita ni pada hari ini. Teruskan bersama kami dalam siri Sejarah Islam yang lain. Semoga kisah dan pengajaran Nabi Muhammad SAW sentiasa menjadi panduan dan inspirasi dalam kehidupan seharian kita ni. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktu sekarang 4:15 minit petang. Baik, audio pendengar yang dirahmati Allah, terima kasih kerana terus memilih Nur Islam FM sebagai teman audio pada hari ini untuk pertemuan kita Rabu 25 Zulkaedah 1447 Hijrah 13 Mei 2026. Masih insyaAllah akan dapat audio ikuti bersama menerusi rancangan Kuliah Mufti pada pukul 4:30 minit petang ini nanti, dan menyusul selepas itu 4:45 minit petang sejenak di Tanah Suci akan dapat audio dengarkan. Dan seperti biasa, laporan haji akan dapat audio ikuti pada pukul 5 petang ini nanti. Terima kasih terus milih Nur Islam FM sebagai teman Auda pada hari ini, dan dengan rancangan telah pun disusun ini akan memberi manfaat kepada habis kita semua. Terus-terusnya Auda kita ikuti bersama pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anqil. Ya Rasulullah, ayu du'ai asma'? Qal جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات رواه الترمذي. Diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, apakah doa yang lebih didengar, yakni lebih makbul dan mustajab? Baginda bersabda, waktu terakhir pada hujung malam dan sesudah salat-salat fardu. Riwayat At-Tirmizi.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

Setiap penyakit itu ada ubatnya, kecuali tua dan mati. Salah satu usaha yang boleh dilakukan adalah dengan amalan selawat ini setiap hari bagi menghilangkan duka cita dan kesusahan dalam apa jua urusan serta menghilangkan penyakit. Allah.

Allah, limpahkan rahmat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai dan dicintai Allah. Dengan kebaikannya maka hilang segala penyakit dan hilang segala kesempitan.

0: Doa selepas bertugas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk keluarannya kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan ceramah bersama Mufti yang berhormat Bihin Datu Sri Maharaja Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan mengenai dengan farmasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat mengikuti.
1: Adapun kita pasti tidak akan sampai kepada peringkat Nabi Ayub alaihissalam untuk menerima arahan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala berhubung dengan air sebagai obat. Kita tak dapat itu. Tetapi untuk menjadikannya air itu berkualiti kembar selaku obat bumi dan obat langit juga, maka bukankah tepat dan wajar kalau kita menjampinya? Baca ayat-ayat Allah kepadanya, baca doa-doa kepadanya. Tidakkah begitu? Apa tidak masuk akalkah ini? Kita tambah lagi satu dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula menunjukkan bahawa air itu adalah obat. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan bahawa Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma pernah sakit, jatuh sakit, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam amat duka cita, amat sekali duka cita, karena maklum saja baginda itu sangat sayang kepada cucundanya ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada baginda supaya membaca pada bekas yang berisi air surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali, kemudian membasuh dengan air tersebut dua tangan, dua kaki, muka, kepala, dan apa saja yang zahir dan batin dari tubuh badan cucunda baginda itu. Sudah dibuat ini oleh Nabi, lalu Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit cucundanya ini. Ini juga jelas, jelas cerita air berpadu dengan Al-Fatihah. Air berpadu dengan Al-Fatihah. Begitulah unik dan istimewanya air. Karena itu, apabila terbaca, seorang profesor Jepun melakukan eksperimen dan demonstrasi tentang air. Air sekian-sekian rupanya, air laut lain, air sungai lain, air tasik lain, air zam-zam lain, dan paling menakjubkan, air yang dimantra atau dibacai oleh orang bukan Islam lain, lain dari air yang dibaca dengan Al-Fatihah, ayat Al-Kursi dan selawat oleh orang Islam. Semua orang baca ini. Sudah lama nih cerita ini. Saya secara pribadi hingga terkejut dengan perkara itu. Sebab karena kita memang sudah sedia memahami akan sifat-sifat air. Air itu dinamik dan hidup, serta mempunyai pengaruh dan kesannya kepada kehidupan. Ini boleh kita lihat dari banyak ayat dalam Al-Quran yang memberitahu tentang peranan air menumbuhkan tanam-tanaman. Di antaranya kita boleh lihat surah An-Nahl ayat 10 dan 11, surah An-Naml ayat 60, surah An-Naba ayat 14, 15 dan 16 dan lain-lain. Jadi cecair yang berbentuk dari komponen dua bahagian hidrogen dan satu bahagian oksigen ini sifatnya tidak beku. Rasamnya turut menerima pengaruh dan kesan, di samping juga memberi kesan. Karena itulah didapati air yang dibacai boleh berbeza dengan air yang tidak dibacai apa-apa, sebab ia mudah menerima pengaruh dan mudah menerima kesan daripada bacaan-bacaan tersebut. Dan karena itu juga hasil eksperimen Profesor Jepun ini turut mendapati air yang dibaca kepadanya kata-kata mantra oleh orang bukan Islam mempunyai molekul-molekul yang berbeza dengan air yang dibacai dengan ayat-ayat Al-Quran oleh orang Islam. Dan perbezaan itu ketara sangat jauh sekali. Yang dibacai dengan kata-kata mantra rupanya menjijikkan, tidak menyenangkan, malah menakutkan. Sementara yang dibacai dengan ayat Al-Quran dan zikir rupanya cantik, berkilau-kilauan dan tidak menjemukan. Saya dapat tahu baru-baru ini ada dilakukan satu pertunjukan oleh seorang guru Darussyifa kita. Beliau itu mengajak untuk menyaksikan kekuatan air yang dibacai dengan ayat-ayat Allah. Manakala digantung tasbih ke atas air yang dibacai itu, air dibacai, digantung tasbih. Jadi tasbih itu akan bergerak, berpusing-pusing. Walaupun kita pegang tegap, bergerak berpusing-pusing. Sebaliknya air yang tidak dibacai apa-apa, air kosong, letak. Ia tetap tahan-tahan, tidak mau bergerak-gerak. Air mati. Yang pertama tadi air hidup, dia ada kekuatan di sana. Apabila saya diberitahu perkara ini, spontan lidah saya membaca subhanallah. Dan teringat juga ketika itu juga ayat Allah subhanahu wa ta'ala, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini ke atas gunung, niscaya engkau akan lihat gunung itu khusyuk dan pecah belah karena takutkan Allah. Dan ingatlah, perbandingan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka berpikir. Itu ayat Al-Quran. Kalau dibaca ke atas gunung dan ke atas air, bagaimana pula ayat Al-Quran kalau dibaca ke atas penyakit? Ke atas penyakit, saudara. Sedang gunung lagi tunduk dan pecah belah, betapa dengan penyakit? Mana yang lebih kuat ini, gunungkah atau penyakit? Mana yang lebih solid, gunungkah ataupun penyakit? La ilaha illallah. Sama-samalah kita merenungkannya. Watilkal amthalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun.
0: Demikian audio telepon kita ikuti sebentar tadi, petikan ceramah bersama Mufti Kerajaan mengenai dengan farmasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nantikan siri seterusnya esok, semuanya dalam kuliah Mufti pada waktu yang sama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, audio pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita dengarkan bersama menerusi rancangan Kuliah Mufti sebentar tadi pukul 4.40 menit petang. Untuk pertemuan kita pada hari ini, insyaAllah akan dapat audio ikuti sejenak di Tanah Suci pukul 4.45 menit petang ini nanti. Terus bersama kami, Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani.

bulan-bulan dalam takwim hijrah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah adalah bulan ke-11 mengikut perkiraan takwim Islam yang berdasarkan tahun Qamariah. Zulqa'dah diambil daripada perkataan yang membawa maksud untuk duduk. Pada waktu itu, orang-orang Arab mula menghentikan aktiviti-aktiviti mereka seperti berniaga. Mereka hanya duduk di rumah dan membuat persediaan untuk menunaikan haji. Di antara peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam pada bulan ini ialah termenterainya perjanjian Hudaibiyah antara kerajaan Islam Madinah dan kerajaan musyrikin Mekah. Ini berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Syarat-syarat di dalam perjanjian tersebut pada zahirnya memihak kepada kaum musyrikin, namun hakikatnya menguntungkan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diiringi oleh lebih 100,000 jamaah telah berangkat meninggalkan Madinah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang kemudiannya dikenali dengan Hajjatul Wada', iaitu haji perpisahan. Peristiwa ini berlaku pada 25 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah.

0: Ya Allah, kami datang menyahut panggilan-Mu.
1: Sejenak di Tanah Suci.

Jejak langkah Doyoful Rahman. Menjadi Doyoful Rahman adalah impian semua orang beriman. Panggilan itu satu nikmat besar yang menjadikan seorang hamba itu benar-benar dekat kepada Tuhan. Di sinilah langkah spiritual seorang hamba mula dipertaruhkan di antara rasa keimanan dan pengorbanan. Harta dikorbankan, dibelanjakan di jalan Tuhan. Keluarga ditinggalkan untuk menyahut menjadi tetamunya sebagai sebuah panggilan.

panggilan yang merupakan pilihan yang bukan semata-mata usaha sendiri. Maka jejak langkah perlulah penuh persediaan. Rohani bersih dengan taubat, maka niat ikhlas digalas. Ilmu ditimba, moga kepergian bukannya sia-sia. Tidak dilupa adab sebagai tetamunya. Tidak berkata sia-sia, tidak menyakiti sesiapa. Boleh jadi ujian di tanah suci tidak dibayangkan sehingga menjejaklah kaki. Meski dibeban dengan kesesakan, kepenatan atau tiada tempat berlindung berteduh dari hangatnya cuaca, anggaplah semua ini adalah ujian keikhlasan yang nantinya ganjaran besar bagi yang sabar. Ringkasnya, bukan semua yang pergi itu dipanggil dan bukan semua yang dipanggil itu benar-benar hadir dengan hati. Melangkahlah dengan hati yang suci, jiwa yang murni, semata-mata menyahut panggilan ilahi. Sejenak di tanah suci. Rancangan diterbitkan untuk siaran oleh Nur Zaidah Harun.

Baik, udah berikan yang dirahmati Allah. Demikian tadi telah pun kita dengarkan bersama Sejenak di Tanah Suci sebentar tadi. Dan ini memberi manfaat kepada kita semua. Baiklah Auda, nampaknya hingga setakat sini saya dahulu untuk pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah Auda akan ditemani oleh rakan tugas yang lain pula bagi meneruskan lagi rancangan telah pun disusun di Nuruslam untuk pertemuan pada hari ini. Dan jika ada kesilapan saya lakukan sepanjang pertemuan kita pada hari ini, saya ingin memaaf dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.
1: Renungkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan menghinakan berbuat kebajikan, yakni sedekah, walau sedikit sekalipun. Bersedekahlah pada awal-awal hari, kerana bala itu tiada melangkah ia akan sedekah. Apabila datang peminta sedekah kepadamu, janganlah ditolak akannya dengan jahat walau sedikit pun. Berbahasalah dengan manis muka, jangan mencaci dan menengking kepada peminta sedekah, kerana dosamu menyakiti hatinya lebih besar dosanya daripada pahala sedekahmu itu, walaupun sedekahmu itu separuh daripada hartamu. Dan jangan kamu menolak orang yang mula-mula meminta padamu itu, kerana kadang-kadang datang kepadamu itu bukan manusia, hanya jin hendak melihat betapa kamu lakukan pada barang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmatnya, yakni rezeki kepadamu.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Berbahagialah hidup di dunia bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya, sehingga ia memperoleh redha Tuhannya. Dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia, sehingga ia terhalang dari amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh redha Tuhannya. Riwayat Al-Hakim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah dipertemukan kita kembali menerusi Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani. Selepas ini tepat pukul 5 petang, sudah akan dapat mengikuti laporan haji dari Tanah Suci.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kota Suci Makkah, Al-Mukarramah, kini menjadi tumpuan jemaah haji negara yang tidak sabar untuk menunaikan ibadah di Masjidil Haram serta melihat Kaabah dengan mata sendiri buat pertama kali. Selepas beberapa hari berada di Madinah bagi melaksanakan pelbagai aktiviti ibadah dan ziarah, bakal jemaah haji kini telah berada di Makkah untuk meneruskan ibadah haji. Rombongan pertama bakal jemaah haji negara tiba petang kemarin waktu Makkah. Sebaik tiba, mereka melaksanakan umrah pertama bagi musim haji pada tahun ini. Beberapa orang bakal jemaah haji negara mengongsikan perasaan mereka tiba di Makkah Al-Mukarramah.
2: Nama saya Siti Zainab binti Haji Sarbini. Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah syukur kami telah sampai kemari dengan rasa terharu jua lah. Alhamdulillah. Nama saya Siti Nur Amalina Binti Juma. Kami sangat berbangga sebab kami antara yang terpilih menjadi tetamu Allah dan rasa gembira lah. Jadi nanti-nanti kan sudah sampai. Sudah. Alhamdulillah.
1: Siti Binti Haji Yaakob. Sangat terharu, gembira sangat-sangat sebab pertama kali sampai menginjak kaki ke negeri Mekah, Tanah Haram. Apabila mula-mula diberitahu di dalam bas tadi, kita ini sudah sampai masuk ke Mekah, Tanah Haram. Ya Allah, rasa menangis, begitu terharu sangat-sangat.
2: Dalam pada itu, menjelang titibaan bakal jemaah haji negara, rombongan pejabat urusan jemaah haji PUJH, pentadbiran dan perubatan yang tiba lebih awal di kota Mekah mengadakan lawatan ke hotel-hotel penginapan bakal jemaah haji negara. Lawatan antara lain bertujuan meninjau dengan lebih dekat lokasi hotel sebagai persiapan menyambut ketibaan bakal jemaah haji negara. Terdapat 13 buah hotel akan menempatkan bakal jemaah haji negara pada musim haji tahun ini. Para pendengar yang dihormati, suasana penuh syahdu dan penghayatan jelas dirasai dalam kalangan bakal jemaah haji negara yang telah mengadakan ziarah wada. Ia dilaksanakan sebelum bakal jemaah haji negara meneruskan perjalanan ke kota Makkah Al-Mukarramah. Bakal jemaah haji mengambil peluang menyampaikan salam terakhir kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kebanyakan jemaah, meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bukanlah sesuatu yang mudah, memandangkan kota suci itu memberikan ketenangan dan pengalaman rohani yang amat bermakna sepanjang berada di tanah suci. Auda, dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan dari tanah suci untuk keluarannya hari ini. Dari kota Makkah, Al-Mukarramah, Muhammad Akmal Arifin, pelapor hal ehwal haji, mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad. Kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
4: Baiklah, demikian tadi kita telah mengikuti laporan haji dari Tanah Suci, membawa kita ke pukul 5.05 minit petang. 5.15 minit petang nanti anda akan dapat mengikuti rancangan Tarikh Islam. Walaupun terima kasih diucapkan kepada rakan setugas Hasrin yang telah pun bersama Auda sebelum ini. Kini kembali bersama saya Rohana, terus bersama Auda 8 malam nanti.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة، الشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبأس المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Auda demikian tadi seruan azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah pada pukul 7.40 minit malam. Bagi daerah Tutong 7.41 minit malam, sementara bagi daerah Belai pula 7.43 minit malam. Auda di pertemuan kita pada hari ini Rabu 26 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan 13 Mei 2026 Masihi. Sementara kita menantikan siaran langsung sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Seketika kita renungkan bersama Auda, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa, iaitu dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang paling bertakwa.

Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Audah Agama Islam telah memberikan garis panduan yang jelas dalam pergaulan sesama insan. Dalam setiap tutur kata dan pertemuan, kita diajar untuk menjaga lisan, memuliakan adab dan menyempurnakan akhlak. Sesungguhnya pergaulan yang berteraskan adab dan ihsan akan melahirkan masyarakat yang sejahtera, dihiasi kasih sayang dan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Apabila kita berbicara mengenai pergaulan, pastinya tidak lengkap tanpa membincangkan mengenai sahabat, kawan ataupun teman. Kerana merekalah antara insan yang paling rapat dengan kita selepas keluarga. Sebab itu adalah penting untuk kita mencari dan memilih sahabat yang baik dan berakhlak mulia. Ini kerana mereka mampu mempengaruhi sikap, cara berfikir bahkan masa depan kita. Daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang besi yang meniup api. Penjual minyak wangi, sama ada dia akan memberimu minyak wangi itu atau kamu membeli daripadanya, atau kamu akan mendapat bau harum daripadanya. Manakala tukang besi yang meniup api pula, sama ada dia akan membakar pakaianmu atau kamu akan mendapat bau yang busuk daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan Audah Imam Syafi'i rahimahullah pernah berpesan, jika engkau punya teman yang selalu membantumu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka peganglah dia erat-erat, janganlah pernah kamu lepaskannya. Kerana mencari teman yang sebaik itu susah, tetapi melepaskannya sangat mudah sekali. Dan Audah, sahabat yang baik bukan hanya hadir ketika senang, bahkan berani menegur dengan hikmah ketika melihat kekurangan pada diri saudaranya.

Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat para jemaah bagi mohon kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan dan kesejahteraan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanul Bulki Ahmadzuddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, dan bagi kesejahteraan umat Islam dan negara-negara Islam agar terus bersatu padu dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Salatul hajati jami'ah rahimakumullah. Salli sallam.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا تهان كمي kami bersyukur dengan jutaan syukur di atas limpah rahmat Tuhan kami dalam menjayakan rawatan ke atas baraja kami ke bawah diri yang maha mulia berkasri baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Al-Izzaddin wa Daulah Sultan dan yang diperduan negara Brunei Darussalam. Allahumma ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Bari'as Samawati wal Ard, nas'aluka Allahumma an tataqabbala minna du'a'ana wa tasma'a fihi nida'ana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami bersyukur, syukur di atas syukur kerana Tuhan kami telah menerima doa kami untuk Raja kami yang kami kasihi ke bawah diri yang maha mulia berkasri baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Al-Izzaddin wa Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wa Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam dengan menjayakan rawatan ke atas baginda dan kami seterusnya bermohon supaya baginda dikurniakan kesehatan, kekuatan dan pulih sepenuhnya sedalam menjalani rawatan. Dan mohon juga ya Allah supaya baginda dilindungi dari segala macam gangguan, bahwa hanya Tuhan kami jua yang maha berkuasa untuk memberikan perlindungan. Allahu khairun hafidhah wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon disampaikan hajat kami supaya ke bawah diri yang maha mulia berkasri baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Al-Izzaddin wa Daulah Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam dapat seperti biasa cergas untuk menjalankan jentera pemerintahan baginda, di samping juga yang utama dapat beribadah dengan sempurna. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir, aslih lana umurana wa farrij 'anna humumana wa kurubana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon berkati ke bawah diri yang maha mulia berkasri baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Al-Izzaddin wa Daulah Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam dengan bacaan penghulu segala ayat dalam Al-Quran Ayatul Kursi, yaitu ayat pelindung, ayat penyembuh, ayat perisai dari segala bala bencana, dari segala penyakit dan dari segala macam atau bentuk mudarat. Inilah ayat itu kami bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.

Mohon ya Allah supaya ayat ini akan jadi pagar yang kekal untuk memagari ke bawah diri yang maha mulia berkasri baginda Rasulullah dan yang dipertuan dari segala macam musibah atau penyakit atau gangguan jahat yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Mohon ya Allah dengan berkat ayat ini, ayat yang turun diiringkan oleh 80 ribu malaikat sebagai tanda Allah membesarkannya, membesarkan ayat ini, maka mohon ya Allah supaya penghulu ayat ini akan terus jadi pelindung dan penyembuh kepada kebawah duli yang maha mulia berkasri baginda Sultan dan yang dipertuan. Dan demikian juga kami pohonkan untuk kebawah duli yang maha mulia berkasri baginda Raja Istri Pangeran Anak Hajah Salihah, agar sama-sama dengan kebawah duli yang maha mulia berkasri baginda Sultan mendapat manfaat daripada ayat ini selaku pelindung, penyembuh, pembuka pintu kebajikan dan malah pembuka pintu syurga. Allahumma amin amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah orang-orang mukminin dan muslimin, satukan hati-hati mereka dengan ke dalam kebaikan, perbaikilah hubungan di antara mereka dan tunjukkanlah mereka jalan keselamatan, keluarkanlah mereka daripada kegelapan kepada cahaya, jauhkan mereka daripada segala perbuatan keji yang zahir maupun yang tersembunyi, dan berilah mereka peluang terhadap musuh-musuhmu dan musuh-musuh mereka. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kaum sebaliknya, hancurkanlah musuh-musuhmu yang merupakan musuh-musuh agamamu. Ya Allah, binasakanlah golongan taghut dan orang zalim. Ya Allah, cerai-beraikanlah perkataan mereka, pecah belahkanlah kesatuan mereka, leburkanlah pendirian mereka, goncangkan kedudukan mereka, dan cengkamkan mereka dengan tentera-tenteramu. Wahai Tuhan yang maha gagah, wahai Tuhan yang maha perkasa, wahai Tuhan yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan rahmatmu engkau jua yang maha penyayang daripada segala yang penyayang.

Alhamdulillah, dan mungkin tadi kita telah mengikuti siaran langsung sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, membawa kita ke pukul 7.01 minit malam di pertemuan kita pada hari ini, Rabu 26 Zulkaedah 1447 Hijriah, bersamaan 13 Mei 2026 Masihi. Dan untuk seterusnya, marilah kita sama-sama membaca surah Yasin dengan niat memohon kepada Allah supaya negara Brunei Darussalam terselamat dari bala dan segala jenis penyakit.

0: Beauden untuk seterusnya kita ikuti bersama rancangan Lakastah Menghafal.
1: Lakastah Menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, katanya akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, katanya akan menghafal ayat ke-104.

0: yakni yaitu orang-orang yang telah sia-sia usaha mereka dalam kehidupan dunia, yakni disebabkan kekufuran mereka. Sedang mereka menyangka bahwa mereka sentiasa melakukan perbuatan yang baik.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara lima surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Dharr.

0: radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
2: Baik, dan demikian tadi Aurud telah mengikuti rancangan Lakasta Menghafal, sebuah rancangan terbitan Harun Haji Hidup membawa kita ke pukul 7.19 minit malam. Aurud kita renungkan seketika, Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling agung, dan barang siapa yang membaca dan mengamalkannya, dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan dan keselamatan. Barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan ikutan, maka dia tidak akan tersesat dalam menjalani pancaroba kehidupan.

0: القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Audah demikian tadi seruan azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya. Sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah pada pukul 4.45 minit pagi, bagi daerah Tutong 4.46 minit pagi, sementara bagi daerah Melait pula 4.48 minit pagi. Pada seketika kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 tafsirnya. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan apa yang ada pada suatu kaum sehinggalah mereka mengubah keadaan apa yang ada pada diri mereka sendiri. Audah pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kami di Nur Islam FM tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu Isya.
2: Doa selepas wuduk.

0: Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan diri.
1: Doa selepas membaca tahiyat akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam akhir bacaannya, yaitu antara tahiyat dan salam. Baginda membaca, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Maksudnya, Ya Allah, Ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang kusembunyikan dan yang kulakukan dengan terang-terangan, dan yang kulakukan dengan berlebihan, dan apa sahaja yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkau yang mendahulukan, yakni yang menyegerakan, dan engkau yang menangguhkan, yakni yang mengakhirkan. Tiada Tuhan melainkan engkau. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya, di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.

0: FM.
1: Waktu itu sekarang 7.53 minit malam di pertemuan kita pada hari ini Rabu 26 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 13 Mei 2026 Masihi. 8 malam seperti biasa kita kembali ke studio Jubilee 1 untuk mengikuti siaran berita. Cukup setakat di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wattaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China dan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Semasa majlis perjumpaan bersama Presiden Republik Rakyat China, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengetengahkan persahabatan yang erat dan telah sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China yang telah lama wujud sebelum tertubuhnya hubungan diplomatik dan dipupuk melalui kaitan sejarah yang terus mengikat kedua-dua negara bersama. China kekal sebagai rakan kongsi teguh negara Brunei Darussalam dan dikukuhkan lagi oleh kerjasama erat dalam perdagangan dan pelaburan serta pertukaran lawatan peringkat tinggi yang aktif. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menegaskan bahawa Strategic Cooperative Partnership ke arah masyarakat Brunei China yang mempunyai masa depan yang dikongsi bersama yang telah dipersetujui pada tahun 2025 adalah bukti visi dan kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Presiden Xi Jinping dalam membina rasa saling mempercayai dan menghormati yang lebih mendalam. Lawatan rasmi ini bermakna kerana kedua-dua negara meraihkan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada tahun ini ke arah membina hubungan yang lebih erat dan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan usaha kerjasama. Menegakkan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan kekal kunci untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran jangka panjang. Sehubungan itu, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan China dalam menangani cabaran-cabaran tersebut secara konstruktif dan berkoordinasi. Sokongan China termasuk melalui hubungan dialog ASEAN-China terus memberikan manfaat yang besar di rantau ini. Walaupun sudah 5 tahun berlalu sejak hubungan dialog tersebut dinaik taraf kepada perkongsian strategik komprehensif semasa Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021, perkongsian tersebut terus memberikan manfaat yang konkret kepada rantau ini. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Presiden Xi Jinping atas penganjuran sidang kemuncak APEC di China pada bulan November 2026 dan menyampaikan sokongan padu dan ucapan selamat maju jaya daripada negara Brunei Darussalam dalam persiapan mereka. Majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China diadakan di Diaoyutai State Guest House. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengimbas kembali lawatan rasmi Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2024. Negara Brunei Darussalam dan China berkongsi hubungan yang berkekalan, disokong oleh kerjasama yang sangat baik dalam pelbagai bidang yang terus membawa manfaat ketara dan kemakmuran.

0: 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, order boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, order boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran order. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV order. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
2: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
3: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

Baiklah, anda waktu sekarang tepat pukul 8.24 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera. Kita kembali bersama di Nur Islam FM Radio Brunei. Seperti biasa di hari Rabu malam Khamis, saya menemani Auda di malam ini sehingga pada pukul 10.30 malam ini nanti. Dan awal jam 8.30 minit malam, Auda akan dapat mendengarkan bersama bacaan Al-Quran menerusi surah Ad-Dukhan di Nur Islam FM Radio Brunei.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.

30 menit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad. Kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

إن شجرة الزقوم.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya siang yang panjang, berakhir pula tugas-tugas yang dilakukan di waktu siang, dan tentunya kita bersiap sedia untuk beristirahat. Ketika hendak tidur, ada orang yang memikirkan kembali apa yang dilaluinya sepanjang hari tersebut. Adakah untung atau rugi yang dia dapat? Kesalahan dan kebenaran yang telah dia lakukan? Sebetulnya, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah

Sallallahu alaihi wasallam kepada kita mampu mengendurkan otot-otot dari kepenatan tersebut dan memberikan perasaan suka dan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu akan merasa tenang terhadap sesuatu hal sebelum tidur, yaitu dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seseorang memejamkan matanya dan bersiap-siap untuk tidur, dia akan tinggalkan segalanya tanpa diketahui lama atau sekejapnya. Antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam keadaan seumpama ini ialah seperti mana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkemas di tempat tidurnya setiap malam, baginda mengumpulkan kedua tapak tangannya lalu meniup pada keduanya sambil membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua tapak tangannya itu di mana baginda mampu daripada tubuh baginda, yaitu mulai dari kepala dan muka baginda dan apa yang ada di bahagian depan dari tubuh baginda. Baginda kerjakan itu 3 kali. Maksud dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kita digalakkan untuk membaca ketiga-tiga surah ini, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebanyak 3 kali, kemudian ditiupkan pada tapak tangan dan disapukan pada tubuh badan dimulai daripada kepala dan muka hingga sampai bahagian depan tubuh yang kanan kita sampai padanya. Di samping itu, kita juga disuruh beristighfar sebelum tidur seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dari Abi Sa'id radhiyallahu an yang bermaksud, siapa yang ketika hendak tidur membaca istighfar sebanyak 3 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya sekalipun dosa-dosanya itu seperti buih di lautan, sekalipun sebanyak bilangan daun-daun pohon, sekalipun sebanyak tumpukan pasir, dan sekalipun sebanyak bilangan hari-hari di dunia. Adapun istighfar yang dimaksudkan itu ialah astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada tuhan selain Dia yang hidup dan berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Jadi, marilah kita sama-sama membiasakan diri dengan istighfar ini. Mudah-mudahan kita beroleh berkat.

0: وَأَتُوبُ
1: إِلَيْهِ. Tips kesihatan.
2: Apakah punca sebenar seseorang itu gemar menggigit kuku? 1. Tertekan atau tidak sabar. 2. Cuba memberikan tumpuan. 3. Stres. 4. Masalah emosi. Keburukan menggigit kuku boleh mengakibatkan kuku tidak kelihatan normal, jangkitan kulat pada plat kuku dan kulit sekitarnya. Mudah mendapat penyakit disebabkan oleh penyebaran bakteria dan virus daripada jari ke wajah dan mulut. Boleh

0: Sebabkan gigi pecah, gigi tidak sekata, penyerapan semula gigi, sakit sendi gigi dan kuku yang ditelan boleh meningkatkan risiko jangkitan sakit pada perut dan usus. Cara mengelak dari terus menggigit kuku. Pertama, kerap memotong kuku. Kedua, kenal pasti dan rawat penyebabnya. Ketiga, gantikan tabiat menggigit kuku dengan perkara lain. Lakukan langkah-langkah pencegahan seperti yang telah dinyatakan tersebut. InsyaAllah, tabiat menggigit kuku akan berkurangan. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
1: Duniawi, yakni ujian. Dunia ini memang medan untuk kita diuji. Maka usah dipersoalkan lagi, mengapa begitu dan begini. Sakitnya di dunia, ganjaran pasti ada di sana. Itulah janji Tuhan, yakni Allah, dan adalah benar belaka. Kerana ujian, kadang kita lemah, hinggakan mahu mengalah dan mengangkat tangan kalah. Tapi dalam kita mahu mengalah itu, Allah itu sebenarnya lagi menunggu. Menanti kita datang mendekati untuk menyerahkan jiwa dan raga hanya kepadanya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ini kita terlalu lalai dengan kayuhan demi kayuhan di dunia ini. Lantas, Tuhan jentik diri kita dengan secebis ujian. Bukan untuk melemahkan, tetapi supaya kita lebih kuat dengan harungan ujian di masa depan. Allah bukan tidak sayang, bukan tidak kasih. Tetapi sebab sayanglah kita yang terpilih dalam jutaan insan untuk selalu dalam perhatian dan juga kasih sayangnya. Maka kita bersyukurlah. Bersyukur Allah masih mahu pandang, tidak membiarkan kita terus terbuai dalam senang, tidak mengabaikan walau kita selalu curang. Ya, kita selalu lupa Allah saat kita diberikan kesenangan. Bila susah, baru tahu jalan pulang. Itu kita, manusia. Lumrah bukan? Sebab itu adanya ujian. Supaya kita tidak lupa diri bahwa hidup ini tidak kekal di dunia ini. Justru, di sebalik pahitnya ujian yang kita tanggung saat ini, pasti terselit hikmah yang belum kita nampak lagi. Tetapi, yakinlah semua ini tiada yang sia-sia, melainkan untuk kebaikan kita semata-mata. Tiba masa kelak, pasti kita akan berterima kasih atas semua ini. Kerana dari ujian inilah, kita menjadi insan yang lebih kuat jiwa dan kental mental. Ujian itu terlalu elok jika kita memandang dengan hati yang baik.
2: Baiklah, ada waktu sekarang tepat pukul 8.57 minit malam. Pertemuan kita pada hari ini Rabu 26 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 13 Mei 2026 Masihi. Dan Auda saya masih lagi menemani Auda sehingga pada pukul 10.30 malam ini nanti. Dan mungkin ada saja masih lagi menikmati hidangan malam ataupun juga jamuan pada malam ini. Selamat menikmatinya. Di samping itu juga bagi pelajar-pelajar yang pada ketika ini mengulang kaji pelajaran, khususnya yang menghadapi peperiksaan pertengahan tahun, hadaplah dengan cabaran penuh dunia. Apa cabaran ini untuk mencapai kejayaan dan juga memperolehi nikmatnya akan untuk apa hari kemenangan mereka kepada pelajar-pelajar yang akan menghadapi peperiksaan pada besok pagi.

0: ujung bulu tiga jalan, ujung limbuan selatan hanya satu kebenaran.
1: Adakah anak bis kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
2: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
1: Ikuti panduan Kementerian Kesihatan. Bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun maksimum 1 jam sehari.
2: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
1: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision IDPMMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Televisyen Brunei.

0: Kalau kita kerjakan pada waktunya, tiada masa untuk kita melakukan perkara dosa.
1: Baiklah, Order. Terima kasih di atas kesan Order juga menemani saya di Nurislam FM Radio Brunei pada malam ini di hari Rabu sebagai panduan kita bersama. Hari ini 26 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 13 Mei 2026 Masihi. Jam 10.30 malam nanti, bacaan Ratib Al-Atas akan dapat Order dengarkan di Nurislam FM Radio Brunei.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari? Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu? Sabda baginda, bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya, atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim.

صم بكم عمي فهم لا يرجعون.

قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

أخرجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah.

segala pujian baginya, sebanyak bilangan ciptaannya, dan seluas keredaannya, dan seberat timbangan arasnya, juga sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalimahnya.

0: itu tidak memuaskan. Firman Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan tamunya yang membawa berita gembira akan kelahiran seorang anak lelaki dari zuriatnya dalam surah Al-Hijr ayat 55 dan 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa ad-dallun. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, mereka, yakni tamu Nabi Ibrahim AS berkata, kami menyampaikan khabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim AS berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Miskin, susah dan apa jua penderitaan sepatutnya ditanggung dengan sabar dan tahan uji, kerana Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang sabar. Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Ar-Rum ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Mafhumnya, dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, yakni bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa dari rahmat Allah. Jelas dari keterangan ayat tadi, bahawa kesusahan atau musibah yang menimpa kita mungkin disebabkan kita telah berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah Ta'ala, sama ada yang kita sedari ataupun tidak. Oleh itu, sematkanlah dalam jiwa kita rasa keinsafan kepadanya dan tanamkanlah dalam diri kita dengan penuh keyakinan bahawa segala-galanya itu tidak kekal dan akan bertukar dengan kesenangan dan kemewahan setelah ada usaha dan ikhtiar dengan disertai doa. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, tidak seseorang pun yang ditimpa kepedihan dan kesusahan lalu ia membaca doa, Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatika nasiyati bi yadika madin fi hukmuka 'adlun fi qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu, dan anak hamba perempuanmu juga. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukumanmu berlaku pada diriku. Keputusanmu selalu lurus pada diriku. Kini aku minta kepadamu, dengan seluruh nama yang engkau sendiri menamakan dirimu dengan nama itu, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang engkau ajarkannya kepada seseorang dari makhlukmu, atau dengan nama yang sangat berpengaruh di sisimu, dalam mengetahui yang gaib, kiranya engkau jadikan Al-Quran itu sebagai pelipur hatiku, sebagai cahaya penerang dadaku, sebagai pelapas kesedihanku, dan sebagai penawar kepedihanku. Melainkan Allah akan menghilangkan kepedihan dan kesusahannya, serta menggantinya dengan tempat yang lebih menyenangkan. Dari itu, janganlah kita mudah berputus asa dari rahmatnya, dan berdoalah, terus berdoa memohon kesenangan dan kebaikan kehidupan di dunia dan kesenangan yang bakal kita terima di akhirat nanti, di samping melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni abduk, wabnu abdik, wabnu amatik, nasiyati biyadik. Madhim fiyya hukmuk, adlum fiyya qadauk. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. An taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya jua kita dapat bertemu sekali lagi menerusi rancangan Irsyad Hukum Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. Pada keluaran Irsyad Hukum hari ini, kita akan lanjutkan lagi huraian dan penjelasan berhubung dengan tajuk Adik Beradik Tidur Bersama, Adakah Bertentangan Dengan Syarak. Bersama kita sekali lagi ialah Yang Mulia Ustazah Hajah Rinianti binti Haji Sani, Pegawai Bahus Kanan di Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam Warahmatullah.
0: Ya Ustazah, sebagaimana yang dijelaskan pada keluaran lalu, kita telah mengetahui bahawa adalah menjadi kewajipan ibu bapa serta penjaga untuk memisahkan tempat tidur kanak-kanak apabila mereka sudah berusia 10 tahun sebagaimana tuntutan syarak. Turut disentuh keharusan adik-beradik sesama jantina yang terpaksa berkongsi satu tilam dengan syarat mereka tidur berjauhan antara satu sama yang lain dengan terdapat lapik atau penghadang yang menahan daripada bersentuhan tubuh keduanya dan mereka tidur dalam keadaan menutup aurat. Bagi menyambung tajuk perbincangan kita pada kali ini, dipersilakan Ustazah menjelaskan lebih lanjut mengenai hukum kanak-kanak atau adik-beradik yang berkongsi tempat tidur. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih saudari pengerusi, muslimin dan muslimat yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam episod yang terdahulu, para ulama Syafi'i meletakkan sukat-sukat dalam menentukan pemisahan tempat tidur kanak-kanak atau adik-beradik yang sama jantina apabila mencapai usia 10 tahun, iaitu menutup aurat. Dan telah dijelaskan bahawa adik-beradik yang berlainan jantina hendaklah dipisahkan tempat tidur mereka, sama ada mereka tidur dalam keadaan menutup aurat atau tidak. Maka penjelasan seterusnya adalah mengenai adik-beradik yang sama jantina. Pertama, adik-beradik yang sama jantina, jika mereka tidur dalam keadaan menutup aurat, maka kanak-kanak lelaki boleh tidur bersama adik lelaki atau abangnya di atas satu tilam. Dan kanak-kanak perempuan boleh tidur bersama dengan kakak atau adik perempuannya di atas satu tilam. Walaupun perkara ini diharuskan, disyaratkan juga supaya terdapat lapik atau penghadang yang menahan daripada bersentuhan tubuh keduanya. Contohnya, setiap seorang memakai selimut yang berlainan atau berasingan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari. Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah juga meletakkan syarat bahwa hendaklah terdapat jarak antara mereka itu supaya tidak berlaku sentuhan tubuh antara satu dengan yang lain. Dengan melakukan perkara yang disebutkan ini, maka tertunailah tuntutan memisahkan tempat tidur sebagaimana yang dikehendaki syarak. Saudari pengerusi, muslimin dan muslimat yang dihormati, walaupun larangan yang disebutkan tadi adalah larangan berkongsi tilam yang sama dalam keadaan salah seorang atau dalam keadaan kedua-duanya tidak menutup aurat, akan tetapi dari sudut memelihara akhlak, adab dan menjaga maruah, mereka juga tidak boleh tidur bersama dalam satu bilik kerana dikhawatiri boleh ternampak aurat dan sebagainya. Sama ada mereka itu adik-beradik sesama jantina, apatah lagi antara adik-beradik lelaki dan perempuan. Perkara ini bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ash-Shibra Malisi rahimahullah, bahawa salah satu sebab larangan ini adalah kerana dikhawatiri boleh ternampak atau tersentuh aurat jika mereka, iaitu adik-beradik, berkongsi satu bilik ketika tidur tanpa menutup aurat. Pastinya sangat sukar untuk mengelakkan daripada terlihat aurat, walaupun mereka itu tidak berkongsi tilam yang sama. Ini kerana orang yang sedang tidur biasanya tidak dapat mengawal dan tidak menyadari pergerakan tubuh badannya. Maka apa yang terjadi? Pergerakannya ketika tidur itu boleh saja tersingkap atau terbuka auratnya sendiri, walaupun dia menutup tubuhnya dengan selimut. Oleh itu, bagi mengelak daripada berlakunya perkara negatif seperti sumbang mahram dan pendedahan aurat secara tidak sengaja, maka bagi yang berkemampuan dan memiliki kemudahan adalah lebih baik dalam keadaan yang kita ni bincangkan ini, supaya dipisahkan juga bilik tempat tidur anak-anak mereka. Jika tidak, maka hendaklah ibu bapa atau wali memerintahkan supaya kanak-kanak tidur dalam keadaan menutup aurat sebagaimana yang disebutkan sebelum ini.
0: Alhamdulillah, penerangan yang sangat jelas Ustazah. Seterusnya, bolehkah Ustazah jelaskan apa pula hikmah disyariatkan perintah memisahkan tempat tidur kanak-kanak tersebut? Silakan.
1: Terima kasih saudari pengerusi, muslimin dan muslimat yang dihormati. Perintah supaya

0: Memisahkan tempat tidur kanak-kanak menunjukkan bahwa Islam sangat memelihara akan kehormatan, marwah dan kesucian diri. Atas sebab itulah, Islam sentiasa menanamkan segala nilai-nilai luhur kepada umatnya sebelum mereka dipertanggungjawabkan dengan kewajiban syarak lagi. Pada usia 10 tahun, ada di kalangan kanak-kanak yang sudah mula memiliki kecenderungan terhadap lawan jenisnya. Pada peringkat ini, kefahaman mereka tentang suruhan dan larangan agama belum mantap dan sempurna. Kemampuan mereka untuk berfikir juga masih lagi pada tahap yang lemah. Semua faktor ini merupakan penyebab kenapa syarak memerintahkan supaya dipisahkan tempat tidur mereka, sekalipun dengan adik-beradik yang lain pada usia 10 tahun, kerana dikhawatiri adanya dorongan untuk melakukan kerosakan pada diri mereka. Adapun hikmah dan sebab kenapa perkara ini diperintahkan syarak, antaranya ialah, pertama, menghindari godaan syahwat walaupun mereka itu adalah adik-beradik. Ini kerana pada usia 10 tahun, menurut Imam As-Subki, Imam At-Tibi serta Imam Al-Munawi rahimahumullah, merupakan usia terbit dorongan dan gejolak syahwat. Yang kedua, bagi mendidik peradaban dan nilai-nilai murni sejak dari kecil. Mendidik dan mendisiplinkan anak hendaklah dilakukan ketika usia mereka masih kecil. Pepatah juga ada menyebutkan, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Apabila kanak-kanak sudah dididik dan dibiasakan dengan adab-adab Islam, pastinya ia akan sebati dengan jiwa mereka. Hasilnya, adab yang dititipkan itu akan menjadi tabiat dan kepribadian kanak-kanak itu sendiri, kerana ia sudah dijadikan rutin dan kebiasaan dari awal usia mereka. Hikmah yang seterusnya, memelihara perintah Allah Subhanahu wa Taala dan menjauhi segala larangannya dengan mentaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya memisahkan tempat tidur kanak-kanak, seperti mana dalam hadis perkenaan, bererti dia juga dengan sendirinya telah mentaati perintah Allah Subhanahu wa Taala. Yang keempat, mendidik anak tentang etika dan batas pergaulan sesama ahli keluarga serta orang lain. Yang kelima, memelihara keharmonian, marwah serta nama baik keluarga. Dan seterusnya, membiasakan anak untuk menghindari ruang-ruang tohmah dan fitnah sejak kecil. Apabila mereka sudah dibiasakan menghindari perkara-perkara terlarang dari usia kecil lagi, mereka pasti terdidik untuk sentiasa menjauhi perkara-perkara yang haram dan terlarang pada masa hadapan. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Ustazah di atas penerangan itu tadi. Audio pendengar muslimin dan muslimat yang dihormati, demikian tadi kita telah sama-sama mengikuti huraian dan penjelasan mengenai dengan tajuk Adik-beradik tidur bersama, adakah bertentangan dengan syarak? Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan itu tadi dapat menjadi panduan kepada kita semua. Untuk akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ustazah Hajari Nianti binti Haji Sani kerana sudi bersama menjayakan rancangan Irsyad Hukum kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di dalam siri yang akan datang dengan membawakan tajuk yang lain pula. Oleh itu, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas. Allah taala sebut tepat-tepat. "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul. Firman-Nya lagi, "Wa anzalna ilaikum nuran mubina." Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin." Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita menerusi rancangan Naduah Mingguan untuk keluarannya pada kali ini. Dan satu tajuk seperti biasa yang kita bawakan pada kali ini itu jauhi sifat sombong. Yang akan bersama kita untuk membincangkan ahli panel iaitu Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Syairan bin Haji Sofian. Baiklah, kita teruskan dengan mukadimah awal daripada Yang Mulia Ustaz dengan tajuk yang kita bawakan pada kali ini, jauhi sifat sombong. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khada'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang Mulia Pengerusi dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk perbincangan kita ni atau perkongsian kita ni kali ini ialah berkenaan dengan jauhi sifat sombong. Sifat sombong adalah sifat yang seharusnya dijauhi oleh setiap kita ni. Tidak kira apa jua latar belakang kita ni, sama ada orang biasa-biasakah, orang kampungkah, orang bandarkah, orang miskinkah, orang kaya-kayakah, berpangkatkah, berkedudukankah, sendekira apa jua, yang penting sifat sombong itu sudah semestinya dijauhi. Nya bahasa Brunei, jangan ambong wang. Biasanya ada lagi tambahan tu di ujungnya. Jangan ambong wang, nyasar karang. Sombong adalah perilaku atau sifat yang tercela dan diancam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak wajar bagi kita ni bersikap sombong. Walaupun sedikit, kambang hidung pun jangan. Ini kerana semua kenikmatan yang kita ni dapat atau miliki, yang kita ni ambungkan itu sebenarnya milik Allah Subhanahu Wa Taala juga. Zat Allah yang maha berkuasa dan memiliki segala keagungan serta memiliki semua kenikmatan. Sementara kita ni sebenarnya adalah makhluk yang lemah, makhluk yang serba kekurangan, yang tidak ada apa-apa kecuali yang dipinjam daripada Allah jua. Maka siapapun kita ni, jangan takkan sombong-sombong. Jangan takkan sombong arah orang lain, apalagi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita ni semua dijauhi daripada sifat sombong. Apa dia sifat sombong ni? Baik jua kali ya dijelaskan apa dia sombong ni. Takut-takut ada yang dah sadar yang ia ni bersikap sombong. Kalaupun sadar, tapi ia buat-buat dah sadar. Bahaya. Bahasa mudahnya, lupa diri. Adapun hakikat kesombongan ini adalah menolak kebenaran dan merendahkan atau meremehkan orang lain. Sifat ini selalunya menunjukkan sisi keakuan, di mana seorang menganggap dirinya yang paling hebat, yang paling baik, yang paling pintar dan yang paling lurus, dan yang paling-paling, semuanya yang paling. Terima kasih pengerusi. Mantap soalan ini. Macam mana menapis sifat sombong, lawa, bisai dan suka mendengar perkataan menapis satu? Secara peribadi, untuk menjawab soalan ini, saya simpulkan jawapan saya dalam perkataan Islam yang terdiri daripada huruf I, S, L, E, M. Tapi sebelum itu, izinkan saya menjelaskan bahawa agama Islam adalah agama yang sempurna. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. tafsirnya. Pada hari ini aku, yakni Allah, telah menyempurnakan bagi kamu agama kamu. Dan aku, yakni Allah, telah mencukupkan ke atas kamu nikmatku. Dan aku, yakni Allah, telah meredai bagi kamu Islam sebagai agama kamu. Secara umumnya, Islam bermaksud sejahtera. Islam mengajar dan mendidik kita ni akan erti kesejahteraan. Dan secara fitrahnya, kita ni mahu hidup aman sejahtera daripada apa-apa jua perkara yang membawa kepada kerosakan dan kebinasaan. Imam Al-Ghazali memberikan 5 cara agar diri kita ni tidak terjerumus kepada sifat sombong. Pertama, ketika kita ni ingin menyombongkan diri kepada anak kecil, ingatlah bahawa anak kecil tersebut adalah hamba yang suci dan tidak memiliki dosa. Sedangkan kita ni yang lebih dewasa tentu penuh dengan dosa dan sudah setentunya lebih rendah dibandingkan anak kecil yang masih suci lagi bersih hatinya. Kedua,

Ketika Ketani berjumpa dengan orang yang lebih tua dan Ketani ingin menyombongkan diri, ingatlah bahawa orang tersebut hidup lebih lama daripada Ketani. Mungkin sahaja ia telah banyak melakukan ibadah dan lebih berpengalaman daripada diri Ketani. Ketiga, jika Ketani berjumpa dengan seorang yang alim, berilmu, kemudian Ketani ingin menyombongkan diri, ingatlah dan anggaplah mereka memiliki ilmu yang lebih daripada Ketani. Apakah Ketani sombongkan jika orang lain mempunyai wawasan ilmu yang lebih luas namun tetap bijak dalam bersikap? Keempat, jika Ketani berjumpa dengan orang yang jahil dan Ketani ingin menyombongkan diri, ingatlah bahawa orang jahil tersebut melakukan dosa kerana ketidaktahuannya. Padahal Ketani melakukan dosa sedang Ketani tahu bahawa perbuatan itu berdosa. Kelima, jika Ketani menganggap orang lain kafir, ingatlah bahawa tidak ada yang mengetahui keadaan akhir hayat seorang kecucu.

dengan sebenar-benarnya, melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha

Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka 7 surahnya di dalam Al-Quran Al-Karim dengan tasbih. Dan betapa banyak ayat tasbih yang Allah turunkan di dalam kitabnya agar dipergunakan oleh hamba-hambanya yang suka bertasbih untuk memanjatkan pujian kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Taha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Tafsirnya, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang, supaya engkau redha, yakni dengan mendapat sebaik-baik balasan. Di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Ubad menerangkan, terdapat tasbih yang boleh menghilangkan rasa was-was, iaitu Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al Iyasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'alallahi bi 'aziz. Artinya, Maha Suci Tuhan yang memiliki, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang menjadikan dan yang memperbuat. Jika Ia menghendaki, dihilangkannya dan digantikannya dengan kejadian yang baru. Tidaklah yang demikian itu menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu peristiwa berlaku bila mana seorang lelaki bernama Abul Hasan mengalami rasa was-was setiap kali mengambil wudu. Hal ini diceritakan kepada gurunya yang bernama Abul Abbas Al-Marisi dengan harapan agar dia mendapat petunjuk untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu. Abul Abbas Al-Marisi lantas berkata, "Inilah orang yang bermain dengan syaitan, bukan syaitan yang mempermainkannya." Hanya perkataan itulah yang diucapkan oleh guru itu kepada muridnya. Akan tetapi, di dalam

Perkataan itu terkandung suatu pengertian, iaitu jangan memberi kesempatan kepada syaitan untuk bermain di dalam hati. Justru, kuatkanlah hati, kerana syaitan tidak dapat membuat was-was di dalam hati yang penuh yakin. Beberapa hari kemudian, Abul Hasan ditanya lagi oleh gurunya tentang rasa was-was yang dialaminya itu. Abul Hasan menjelaskan bahawa rasa was-was itu masih tetap ada. Kemudian gurunya berkata, ucapkanlah kalimah tasbih ini, yakni sebagaimana yang telah dibacakan tadi, berulang kali. Dan yakinlah di dalam hati bahawa Tuhan yang lebih kuat daripada syaitan. Jika rasa was-was itu belum juga hilang, selama itu janganlah engkau datang kemari. Abul Hasan melaksanakan apa yang disarankan oleh gurunya itu selama beberapa waktu. Dan akhirnya dia berhasil dengan usahanya itu. Kemudian dia menjelaskan kepada gurunya bahawa pada mulanya dia mengalami kesulitan besar. Tetapi dengan berkat ketabahan dan keyakinan hati, akhirnya rasa was-was itu pun hilang sama sekali. Begitulah Auda, amalan bertasbih itu bukan saja untuk memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Taala, tetapi juga sebagai penawar dan ubat, malah membuatkan diri kita hampir kepadanya, iaitu Allah pencipta semesta alam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, bertemu kita pada pagi hari ini Khamis 26 Zulqa'dah 1447 Hijrah bersamaan dengan 14 Mei 2026 Masihi. Selamat pagi dan terima kasih kepada anda masih terus bersama mendengarkan Suma FM di ruangan Salam Subuh di Pak Khabas ini. Dan meneruskan acara kita di pagi Khamis ini, untuk seterusnya kita dengarkan bersama bacaan ayat-ayat suci Al-Quran.

لنفسه.

Dia hidup bangun dengan sendirinya, dan aku bertaubat kepadanya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim.

0: Terima kasih kepada Allah lagi terus bersama dengan salam subuh di pagi ini. Pertemuan kita hari ini Khamis 26 Zulqa'dah 1447 Hijrah bersama dengan 14 Mei 2006 Masihi. Sebagai panduan kita bersama Maswatu Semayah Fardu Subuh pagi ini hingga pukul 4.45 minit pagi.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Adabul mar'i khairun min zahabihi. Adabul mar'i khairun min zahabihi. Adab seseorang itu lebih baik, yakni lebih berharga daripada emasnya. Adab seseorang itu lebih baik, yakni lebih berharga daripada emasnya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Adabul mar'i khairun min zahabihi. Adabul mar'i khairun min dhahabihi. Adab seseorang itu lebih baik, yakni lebih berharga daripada emasnya. Adab seseorang itu lebih baik, yakni lebih berharga daripada emasnya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa ma'assalamah.

0: Zikir yang membawa keampunan sebelum subuh hari kiamat. At-Tabarani di dalam kitab Al-Awsat dan Ibnu As-Sunni telah mentakrishkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang membaca sebelum subuh hari Jumat 3 kali, Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dosanya diampunkan walaupun lebih banyak daripada buih lautan.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.

Alhamdulillah, pertemuan kita di pagi hari ini Khamis 26 Zulqa'dah 1447 Hijrah bersama dengan 14 Mei 2006 Masihi. Sebagai panduan kita bersama maksud sembahyang fardu subuh pagi ini hingga pukul 4.45 pagi. Dan untuk seterusnya kita bersama bacaan tarhim dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. رحمت الله. Demikian surah azan yang menandakan masuk menaikkan sembahyang fardu subuh. Dan sebagai panduan kita bersama, solat fardu subuh akan berakhir pada pukul 6.06 pagi. Sementara itu masuk duha 6.30 pagi. Pertemuan kita di pagi hari ini Khamis 26 Zulqaidah 1447 Hijrah bersamaan 14 Mei 2026 Masihi. Kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30 yang tafsirnya. Dikatakan kepada orang-orang beriman, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha lagi diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh dan masuklah ke dalam syurgaku. Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Audah fitrah setiap manusia mengharapkan dan mendambakan kesenangan, kesejahteraan, kenikmatan dan keselesaan. Tidak ada sesiapa pun yang menginginkan hidupnya penuh dengan kesusahan, kesengsaraan dan masalah yang berpanjangan. Namun semuanya ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menganugerahkan pelbagai nikmat kepada kita, termasuklah nikmat ketenangan dan kedamaian jiwa. Dalam kehidupan yang penuh dengan ujian ini, tidak sedikit antara kita yang berhadapan dengan tekanan perasaan, sama ada dalam bentuk stres, runsing, rasa gelisah sehingga seseorang tidak dapat membuat pertimbangan dengan betul. Sebenarnya di dalam Al-Quran memang terdapat jawapan yang jelas tentang sebab-sebab penyakit tersebut terjadi. Antaranya disebabkan seseorang itu tidak tahan diuji. Contohnya apabila seseorang itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada berbentuk kesusahan, bala bencana dan malapetaka seperti kemiskinan, banjir, kemarau, kebakaran, maka akan gundah gulana dan berkeluh kesahlah jiwanya. Begitu juga apabila Allah Subhanahu wa taala mengurniakan nikmat berupa kekayaan kepadanya, maka timbullah sikap bakhil ataupun kikir pada dirinya untuk menolong orang yang memerlukan bantuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 23 yang tafsirnya, sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat gelisah lagi bakhil. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila dia mendapat kebaikan, dia kedekut kecuali orang-orang yang mendirikan sembahyang, iaitu orang-orang yang tetap mendirikan sembahyang. Antara punca utama tekanan perasaan yang melanda manusia hari ini ialah apabila hati semakin jauh daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya menghayati ajaran agama. Ada yang terlalu sibuk memenuhi kehendak dunia dan nafsu semata-mata mengejar keseronokan, kemewahan dan hiburan yang melalaikan sehingga mengabaikan keperluan rohani yang menjadi sumber ketenangan dan kebahagiaan sebenar. Oleh itu, kembalilah kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkanlah amal soleh dan hidupkanlah zikrullah dalam diri agar kita kembali tenang dan damai. Sama-sama kita mengambil ingatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 124 yang tafsirnya, dan sesiapa yang berpaling daripada peringatanku, petunjukku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit di dunia, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.

0: Dan untuk akhirnya, sama-samalah kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan ketenangan jiwa kepada kita semua agar dapat menjalani kehidupan ini dengan aman dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kita di pagi hari ini Khamis 26 Zulqa'dah 1447 Hijrah bersamaan dengan 14 Mei 2006 Masihi. Beliau pendengar yang dirahmati Allah, sekarang kita bersama secara langsung sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar.
1: Allahu

استغفر الله استغفر الله استغفر الله.

Mano, suave. Allahu Akbar. Salam.

استغفر الله العظيم الذي

0: صل عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام.
1: Alhamdulillah wa lillahi yang dirahmati. Oleh demikian kita ketika bersama secara langsung sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka 7 surahnya di dalam Al-Quran Al-Karim dengan tasbih. Dan betapa banyak ayat tasbih yang Allah turunkan di dalam kitabnya agar dipergunakan oleh hamba-hambanya yang suka bertasbih untuk memanjatkan pujian kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Taha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'ish syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Tafsirnya, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang, supaya engkau redha, yakni dengan mendapat sebaik-baik balasan. Di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Ubad menerangkan, terdapat tasbih yang boleh menghilangkan rasa was-was, iaitu Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al Iyasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'alallahi bi 'aziz. Artinya, Maha Suci Tuhan yang memiliki, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang menjadikan dan yang memperbuat. Jika Ia menghendaki, dihilangkannya dan digantikannya dengan

kejadian yang baru. Tidaklah yang demikian itu menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu peristiwa berlaku bila mana seorang lelaki bernama Abul Hasan mengalami rasa was-was setiap kali mengambil wudu. Hal ini diceritakan kepada gurunya yang bernama Abul Abbas Al-Marisi dengan harapan agar dia mendapat petunjuk untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu. Abul Abbas Al-Marisi lantas berkata, "Inilah orang yang bermain dengan syaitan, bukan syaitan yang mempermainkannya." Hanya perkataan itulah yang diucapkan oleh guru itu kepada muridnya. Akan tetapi, di dalam perkataan itu terkandung suatu pengertian, iaitu jangan memberi kesempatan kepada syaitan untuk bermain di dalam hati. Justru, kuatkanlah hati, kerana syaitan tidak dapat membuat was-was di dalam hati yang penuh yakin. Beberapa hari kemudian, Abul Hasan ditanya lagi oleh gurunya tentang rasa was-was yang dialaminya itu. Abul Hasan menjelaskan bahawa rasa was-was itu masih tetap ada. Kemudian gurunya berkata, "Ucapkanlah kalimah tasbih ini, yakni sebagaimana yang telah dibacakan tadi, berulang kali. Dan yakinlah di dalam hati bahawa Tuhan yang lebih kuat daripada syaitan. Jika rasa was-was itu belum juga hilang, selama itu janganlah engkau datang kemari." Abul Hasan melaksanakan apa yang disarankan oleh gurunya itu selama beberapa waktu. Dan akhirnya, dia berhasil dengan usahanya itu. Kemudian dia menjelaskan kepada gurunya bahawa pada mulanya dia mengalami kesulitan besar. Tetapi dengan berkat ketabahan dan keyakinan hati, akhirnya rasa was-was itu pun hilang sama sekali. Begitulah Auda. Amalan bertasbih itu bukan saja untuk memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sebagai penawar dan ubat, malah membuatkan diri kita hampir kepadanya, iaitu Allah pencipta semesta alam.

Bila menghadapi sesuatu kematian, sama ada yang mati itu saudara mara atau sahabat handai, ia akan menimbulkan suatu kesedaran pada diri kita. Lebih-lebih lagi, jika yang mati itu dalam lingkungan umur masih muda. Kurang dari itu, timbullah pertanyaan demi pertanyaan, bilakah pula giliranku untuk menghadapi ilahi itu? Apakah persediaanku telah cukup untuk menghadapinya? Macam manakah pula keadaan matiku nanti? Kita tidak tahu bila, di mana dan bagaimana cara kita mati. Sebab itu, kita dianjurkan supaya sentiasa menyiapkan diri dengan amalan-amalan kebajikan, rajin beribadah, melakukan setiap suruhan, menjauhi segala larangan, di samping sentiasa memohon doa kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita hidup bahagia dunia dan akhirat dan terhindar dari siksa kubur. Dalam hal ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari siksa kubur dan dari siksa neraka dan dari bencana hidup dan mati dan dari bencana al-masih dajjal.

0: Terima kasih kepada orang segi terus bersama dengan selama subuh pagi ini. Pertemuan kita hari ini Khamis 26 Zulqaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 14 Mei 2006 Masihi. Sebagai panduan kita bersama, solat fardu subuh akan berakhir pukul 6.06 pagi. Sementara itu masa duduk 6.30 pagi.
1: Duniawi, yakni ujian. Dunia ini memang medan untuk kita diuji. Maka usah dipersoalkan lagi. Mengapa begitu dan begini? Sakitnya di dunia, ganjaran pasti ada di sana. Itulah janji Tuhan, yakni Allah, dan adalah benar belaka. Kerana ujian, kadang kita lemah, hinggakan mahu mengalah dan mengangkat tangan kalah. Tapi dalam kita mahu mengalah itu, Allah itu sebenarnya lagi menunggu. Menanti kita datang mendekati untuk menyerahkan jiwa dan raga hanya kepadanya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ini kita terlalu lalai dengan kayuhan demi kayuhan di dunia ini. Lantas, Tuhan jentik diri kita dengan secebis ujian. Bukan untuk melemahkan, tetapi supaya kita lebih kuat dengan harungan ujian di masa depan. Allah bukan tidak sayang, bukan tidak kasih, tetapi sebab sayanglah kita yang terpilih dalam jutaan insan untuk selalu dalam perhatian dan juga kasih sayangnya. Maka kita bersyukurlah. Bersyukur Allah masih mahu pandang, tidak membiarkan kita terus terbuai dalam senang, tidak mengabaikan walau kita selalu curang. Ya, kita selalu lupa Allah saat kita diberikan kesenangan. Bila susah, baru tahu jalan pulang. Itu kita, manusia. Lumrah bukan? Sebab itu adanya ujian. Supaya kita tidak lupa diri bahwa hidup ini tidak kekal di dunia ini. Justru, di sebalik pahitnya ujian yang kita tanggung saat ini, pasti terselit hikmah yang belum kita nampak lagi. Tetapi, yakinlah semua ini tiada yang sia-sia, melainkan untuk kebaikan kita semata-mata. Tiba masa kelak, pasti kita akan berterima kasih atas semua ini. Kerana dari ujian inilah, kita menjadi insan yang lebih kuat jiwa dan kental mental. Ujian itu terlalu elok jika kita memandang dengan hati yang baik.

Kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah. Alhamdulillah bertemu dengan kita di pagi ini. Hari ini Khamis 26 Zulqa'dah 1447 Hijrah bersama dengan 14 Mei 2016 Masihi. Selamat pagi dan terima kasih kepada ulama sekalian terus bersama mendengarkan Suara FM dengan salam subuh di pagi Khamis ini. Dan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesihatan, keafiat yang berpanjangan, dipermudahkan segala perjuruan kita dan kita semua sentiasa di dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Zikir-zikir waktu pagi.
2: Azkarus sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما فيها.

0: Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati

Maha Suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu.

dunya hasanah, kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

0: Baik, untuk seterusnya kita urus sama rancangan irsyad hukum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya jua kita dapat bertemu sekali lagi menerusi rancangan Irsyad Hukum Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. Pada keluaran Irsyad Hukum hari ini, kita akan lanjutkan lagi huraian dan penjelasan berhubung dengan tajuk Adik Beradik Tidur Bersama, Adakah Bertentangan Dengan Syarak. Bersama kita sekali lagi ialah Yang Mulia Ustazah Hajah Rinianti binti Haji Sani, Pegawai Buhus Kanan di Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam Warahmatullah.
1: Ya Ustazah, sebagaimana yang dijelaskan pada keluaran lalu, kita telah mengetahui bahawa adalah menjadi kewajipan ibu bapa serta penjaga untuk memisahkan tempat tidur kanak-kanak apabila mereka sudah berusia 10 tahun, sebagaimana tuntutan syarak. Turut disentuh keharusan adik-beradik sesama jantina yang terpaksa berkongsi

0: satu tilam dengan syarat mereka tidur berjauhan antara satu sama yang lain dengan terdapat lapik atau penghadang yang menahan daripada bersentuhan tubuh keduanya dan mereka tidur dalam keadaan menutup aurat. Bagi menyambung tajuk perbincangan kita pada kali ini, dipersilakan Ustazah menjelaskan lebih lanjut mengenai hukum kanak-kanak atau adik-beradik yang berkongsi tempat tidur. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih saudari pengerusi, muslimin dan muslimat yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam episod yang terdahulu, para ulama Syafi'i meletakkan sukat-sukat dalam menentukan pemisahan tempat tidur kanak-kanak atau adik-beradik yang sama jantina apabila mencapai usia 10 tahun, iaitu menutup aurat. Dan telah dijelaskan bahawa adik-beradik yang berlainan jantina hendaklah dipisahkan tempat tidur mereka, sama ada mereka tidur dalam keadaan menutup aurat atau tidak. Maka penjelasan seterusnya adalah mengenai adik-beradik yang sama jantina. Pertama, adik-beradik yang sama jantina, jika mereka tidur dalam keadaan menutup aurat, maka kanak-kanak lelaki boleh tidur bersama adik lelaki atau abangnya di atas satu tilam. Dan kanak-kanak perempuan boleh tidur bersama dengan kakak atau adik perempuannya di atas satu tilam. Walaupun perkara ini diharuskan, disyaratkan juga supaya terdapat lapik atau penghadang yang menahan daripada bersentuhan tubuh keduanya. Contohnya, setiap seorang memakai selimut yang berlainan atau berasingan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari. Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah juga meletakkan syarat bahwa hendaklah terdapat jarak antara mereka itu supaya tidak berlaku sentuhan tubuh antara satu dengan yang lain. Dengan melakukan perkara yang disebutkan ini, maka tertunailah tuntutan memisahkan tempat tidur sebagaimana yang dikehendaki syarak. Saudari pengerusi, muslimin dan muslimat yang dihormati, walaupun larangan yang disebutkan tadi adalah larangan berkongsi tilam yang sama dalam keadaan salah seorang atau dalam keadaan kedua-duanya tidak menutup aurat, akan tetapi dari sudut memelihara akhlak, adab dan menjaga maruah, mereka juga tidak boleh tidur bersama dalam satu bilik kerana dikhawatiri boleh ternampak aurat dan sebagainya. Sama ada mereka itu adik-beradik sesama jantina, apatah lagi antara adik-beradik lelaki dan perempuan. Perkara ini bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ash-Shibra Malisi rahimahullah, bahawa salah satu sebab larangan ini adalah kerana dikhawatiri boleh ternampak atau tersentuh aurat jika mereka, iaitu adik-beradik, berkongsi satu bilik ketika tidur tanpa menutup aurat. Pastinya sangat sukar untuk mengelakkan daripada terlihat aurat walaupun mereka itu tidak berkongsi tilam yang sama. Ini kerana orang yang sedang tidur biasanya tidak dapat mengawal dan tidak menyadari pergerakan tubuh badannya. Maka apa yang terjadi, pergerakannya ketika tidur itu boleh saja tersingkap atau terbuka auratnya sendiri walaupun dia menutup tubuhnya dengan selimut. Oleh itu, bagi mengelak daripada berlakunya perkara negatif seperti sumbang mahram dan pendedahan aurat secara tidak sengaja, maka bagi yang berkemampuan dan memiliki kemudahan adalah lebih baik dalam keadaan yang kita ni bincangkan ini, supaya dipisahkan juga bilik tempat tidur anak-anak mereka. Jika tidak, maka hendaklah ibu bapa atau wali memerintahkan supaya kanak-kanak tidur dalam keadaan menutup aurat sebagaimana yang disebutkan sebelum ini.
0: Alhamdulillah, penerangan yang sangat jelas Ustazah. Seterusnya, bolehkah Ustazah jelaskan apa pula hikmah disyariatkan perintah memisahkan tempat tidur kanak-kanak tersebut? Silakan.
1: Terima kasih saudari pengerusi, muslimin dan muslimat yang dihormati. Perintah supaya memisahkan tempat tidur kanak-kanak menunjukkan bahwa Islam sangat memelihara akan kehormatan, marwah dan kesucian diri. Atas sebab itulah, Islam sentiasa menanamkan segala nilai-nilai luhur kepada umatnya sebelum mereka dipertanggungjawabkan dengan kewajiban syarak lagi. Pada usia 10 tahun, ada di kalangan kanak-kanak yang sudah mula memiliki kecenderungan terhadap lawan jenisnya. Pada peringkat ini, kefahaman mereka tentang suruhan dan larangan agama belum mantap dan sempurna. Kemampuan mereka untuk berfikir juga masih lagi pada tahap yang lemah. Semua faktor ini merupakan penyebab kenapa syarak memerintahkan supaya dipisahkan tempat tidur mereka, sekalipun dengan adik-beradik yang lain pada usia 10 tahun, kerana dikhawatiri adanya dorongan untuk melakukan kerosakan pada diri mereka. Adapun hikmah dan sebab kenapa perkara ini diperintahkan syarak, antaranya ialah, pertama, menghindari godaan syahwat walaupun mereka itu adalah adik-beradik. Ini kerana pada usia 10 tahun, menurut Imam As-Subki, Imam At-Tibi serta Imam Al-Munawi rahimahumullah, merupakan usia terbit dorongan dan gejolak syahwat. Yang kedua, bagi mendidik peradaban dan nilai-nilai murni sejak dari kecil. Mendidik dan mendisiplinkan anak hendaklah dilakukan ketika usia mereka masih kecil. Pepatah juga ada menyebutkan, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Apabila kanak-kanak sudah dididik dan dibiasakan dengan adab-adab Islam, pastinya ia akan sebati dengan jiwa mereka. Hasilnya, adab yang dititipkan itu akan menjadi tabiat dan kepribadian kanak-kanak itu sendiri, kerana ia sudah dijadikan rutin dan kebiasaan dari awal usia mereka. Hikmah yang seterusnya, memelihara perintah Allah Subhanahu wa Taala dan menjauhi segala larangannya dengan mentaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya memisahkan tempat tidur kanak-kanak, seperti mana dalam hadis berkenaan, bererti dia juga dengan sendirinya telah mentaati perintah Allah Subhanahu wa Taala. Yang keempat, mendidik anak tentang etika dan batas pergaulan sesama ahli keluarga serta orang lain. Yang kelima, memelihara keharmonian, marwah serta nama baik keluarga. Dan seterusnya, membiasakan anak untuk menghindari ruang-ruang tohmah dan fitnah sejak kecil. Apabila mereka sudah dibiasakan menghindari perkara-perkara terlarang dari usia kecil lagi, mereka pasti terdidik untuk sentiasa menjauhi perkara-perkara yang haram dan terlarang pada masa hadapan. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih Ustazah di atas penerangan itu tadi. Audio pendengar muslimin dan muslimat yang dihormati, demikian tadi kita telah sama-sama mengikuti huraian dan penjelasan mengenai dengan tajuk Adik-beradik tidur bersama, adakah bertentangan dengan syarak? Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan itu tadi dapat menjadi panduan kepada kita semua. Untuk akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ustazah Hajari Nianti binti Haji Sani kerana sudi bersama menjayakan rancangan Irsyad Hukum kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di dalam siri yang akan datang dengan membawakan tajuk yang lain pula. Oleh itu, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50,

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak

0: untuk membuka laluan bagi kerjasama pada masa hadapan dalam menyokong perkembangan industri strategik di negara ini. Majlis penyerahan perjanjian diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Perjanjian melibatkan penstrukturan dan pengaturan kemudahan pembiayaan keuangan Islam berjumlah $500 juta Brunei bagi BFI. Menyaksikan penyerahan perjanjian, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua selaku pengerusi BFI, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD. Kerjasama tersebut mencerminkan kekukuhan pembiayaan Islam dalam menyokong sektor ekonomi utama dan memajukan matlamat pembangunan jangka panjang negara Brunei Darussalam. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Laporan dari Tanah Suci. Pelaksanaan inisiatif Makkah Route terus memberi manfaat dan menyumbang kelancaran operasi Haji Negara Brunei Darussalam bagi musim haji tahun ini. Melalui inisiatif berkenaan, bakal haji negara menjalani proses pemeriksaan imigresen Arab Saudi lebih awal di negara Brunei Darussalam sebelum berlepas ke Tanah Suci, sekaligus memudahkan urusan ketibaan mereka di Arab Saudi. Kelancaran proses perjalanan serta pergerakan jemaah jelas dapat dirasai hasil penyelarasan yang lebih teratur dan bersistematik melalui pelaksanaan inisiatif tersebut. Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam di Riyadh, Arab Saudi, seterusnya menjelaskan.
2: Alhamdulillah, para jemaah terus masuk ke bangunan lapangan terbang di Madinah ini, dan seterusnya mereka hanya akan melalui satu kawasan atau satu tempat yang hanya memerlukan untuk security check bagi beg-beg tangan yang dibawa oleh para jemaah.
0: Inisiatif Makkah Route juga meningkatkan keselesaan dan memudahkan pengurusan operasi haji secara keseluruhannya. Pengiran Rezwan bin Pengiran Mahmud, Dayang Siti Wardah binti Haji Ibrahim dan Awang Haji Muhammad Yuslan bin Tengah menjelaskan mengenai kelebihan inisiatif berkenaan.
3: Dengan ada prosedur baru ini, betul-betul memudahkan hingga waktu sampai di Madinah, kami terus masuk bas dan dihantar ke hotel-hotel yang penginapan.
4: Proses itu berjalan dengan cepat. Dan bila kami sampai kemari, dia lagi perlu memerlukan proses cop-cop macam yang seperti sebelum ini lah kalau keluar negara apa kan.
5: Landing, terus masuk bas, keluar dari airport, terus masuk bas, masuk hotel. Dia dah banyak kerenah lah. Alhamdulillah, lancar urusan.
0: Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku sehingga Isnin 18 Mei. Semasa tempoh tersebut, hujan sekali-sekala lebat dan berpetir dijangka menjejaskan beberapa kawasan negara dengan kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Keadaan laut secara amnya berombak di paras sedikit dengan ketinggian ombak di bawah 1 meter. Orang ramai dinasihatkan supaya hanya berurusan dengan institusi keuangan yang berlesen dan berwaspada terhadap syarikat atau individu tidak berlesen yang menjalankan atau menawarkan perkhidmatan keuangan. Nasihat itu dikeluarkan Brunei Darussalam Central Bank BDCB, susulan pengemaskinian senarai waspada BDCB. Syarikat atau individu yang telah dimasukkan ke dalam senarai tersebut ialah Brunei Capital Financing, FB Profile, Capital Financing BN, Pinjaman Wang Brunei, Syarikat Loan Wang Trusted. Maklumat lanjut mengenai bahaya entiti keuangan tidak berlesen serta cara mengenal pasti penipuan keuangan, layari laman sesawang BDCB atau Instagram @centralbank.brunei. Sempena Minggu Penyelesaian Pertikaian Alternatif ADR Borneo 2026, Brunei Darussalam Arbitration Center BDSC menganjurkan sesi perbincangan panel bertajuk Memilih Jalan Yang Benar Memahami ADR di Negara Brunei Darussalam. Sesi yang melibatkan penceramah daripada Badan Kehakiman, Sektor Perundangan dan Industri Pembinaan itu berlangsung

0: di BDAC. Hadir Awang Zulhusam bin Haji Abdul Samad, pemangku setiausaha tetap sekuriti dan undang-undang di Jabatan Perdana Menteri. Sesi perbincangan mengetengahkan peranan ADR yang semakin penting dalam penyelesaian pertikaian moden dengan menyediakan alternatif yang konstruktif dan seimbang kepada litigasi. Skim Bimbingan Asas Mu'allaf yang diadakan selama 14 hari bertujuan membimbing para mu'allaf dalam menghalusi dan meningkatkan ilmu pengetahuan agama Islam, terutama dalam bidang akidah, ibadah dan akhlak. Petang kemarin diadakan majlis penutupan dan penyampaian sijil skim berkenaan secara serentak di keempat-empat daerah. Di daerah Brunei dan Muara, majlis berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Penyampaian sijil bagi peserta lelaki disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Bagi daerah Tutong, majlis diadakan di Pejabat Syawangan Dakwah Daerah Berkenaan. Skim berkenaan bertujuan meningkatkan penghayatan mengenai agama Islam dalam kehidupan seharian. Ikuti perkongsian peserta skim Awang Muhammad Osman bin Abdullah Yanca dan Dayang Alisha Alia binti Abdullah Jilin.
1: Kami di sini juga belajar tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami juga mempelajari tentang ilmu kebersihan diri dan makanan halal.
2: Dapat menambah pengetahuan agama Islam, mempelajari cara beribadah dengan betul serta mendapat bimbingan dalam kehidupan seharian sebagai Muslim.
0: Brunei City Festival 2.0 menghimpunkan usahawan makanan dan minuman tempatan dan luar negara bagi mempromosikan industri makanan dan pelancongan negara ini. Diadakan sehingga Ahad ini bermula pukul 11 pagi hingga 12 malam. Acara berlangsung di kawasan letak kereta berhampiran Museum Alat Kebesaran Diraja. Juga diadakan aktiviti riadah dan hiburan untuk para pengunjung. Pesta dianjurkan oleh Riza Fudlana Management Services dengan kerjasama BIM Piaga Brunei Darussalam. Majlis Ugama Islam Brunei meluluskan permohonan sijil halal bagi syarikat RMS Ice Cream Venture mulai bulan Mac 2026. Permohonan tersebut melibatkan 4 buah kenderaan dengan nombor pendaftaran BAH5898, BA750, BAB1350 dan BAJ5877. Kelulusan itu diberikan setelah syarikat terbabit memenuhi semua keperluan dan syarat pensijilan halal yang ditetapkan. Beralih ke sukan. Saingan Liga Perdana Inggeris diteruskan lagi awal pagi tadi dengan satu perlawanan. Dalam aksi yang berlangsung di Stadium Etihad, pasukan tuan rumah Manchester City menang 3-0 ke atas Crystal Palace. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia, Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Sri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia, Paduka Sri Pengiran Anak Isteri berangkat ke Shenzhen, Republik Rakyat China. Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura memperkukuh hubungan dua hala melalui kerjasama dalam pelbagai bidang. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan anda dapat dengarkan pada pukul 10 pagi menerusi berita dunia.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, Anda sedang mendengarkan rangkaian Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM, Wadah Tarbiyah Insani. Untuk hari ini, hari Khamis 26 Dzulqa'dah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 14 Mei 2026 Masihi. Dan bersama Auda, saya Arfan, dalam ruangan Salam Duha dari pukul 7 hingga 10 pagi nanti. Dikongsikan rancangan yang telah pun disusun lebih awal dalam ruangan Salam Duha ini, yang mana 7.25 minit pagi kita akan dengarkan Mahfuzah Pepatah Arab, 7.30 minit pagi kita akan ikuti Kuliah Mufti, siaran awal, 7.45 minit pagi kita akan ikuti doa sebelum bertugas, diikuti dengan minda positif, dan pukul 8 pagi sekarang kita akan ikuti surah-surah pilihan, iaitu surah Yasin. 8.15 minit pagi kita ikuti Message for the Sick. 8.25 minit pagi Sejenak di Tanah Suci. 8.30 minit pagi kita akan ikuti Sudut Muslimah siaran awal. 8.45 minit pagi kita akan ikuti Tarikh Islam. 9 pagi Ratib Al-Attas. 9.30 minit pagi Tazkirah Malam Munajat. 9.45 minit pagi Lakastah Menghafal. Dan 10 pagi kita akan ikuti Berita Dunia akan ke udara dari Studio Jubli 1. Demikianlah tadi dikongsikan rancangan untuk hari ini di Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani. Untuk seketika kita ikuti Mahfuzah Pepatah Arab, diterbitkan oleh rakan setugas Harun Haji Hidup.

Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Adabul mar'i khairun min zahabihi. Adabul mar'i khairun min zahabihi. Adab seseorang itu lebih baik, yakni lebih berharga daripada emasnya. Adab seseorang itu lebih baik, yakni lebih berharga daripada emasnya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Adabul mar'i khairun min zahabihi. Adabul mar'i khairun min zahabihi. Adab seseorang itu lebih baik, yakni lebih berharga daripada emasnya. Adab seseorang itu lebih baik, yakni lebih berharga daripada emasnya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa ma'assalamah.

0: Baiklah, ada para pendengar yang dirahmati Allah, untuk seketika kita ikuti Kuliah Mufti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Kuliah Mufti untuk keluarannya kali ini. Audio kita akan mendengarkan sambungan seterusnya bagi tajuk Farmasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Yang Berhormat Pihinda Tun Sri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Selamat mendengarkan.
2: Selain air dan ayat Al-Quran, ada lagi satu rahsia besar, satu jenis obat ajaib daripada farmasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Apa dia? Obat ini jarang orang teringat dan terbayang. Saya garanti jarang orang teringat dan terbayang. Apabila kita sakit, yang kita teringat terus ke hospital, terus ke doktor, terus ke klinik, terus ke farmasi-farmasi, itu saja kita ingat. Saya tak laranglah itu. Okey, tidak mengapa. Tapi ada satu rahsia lain lagi yang sebenarnya mesti dicapai lebih awal, lebih dulu. Sakit saja, capai rahsia ini. Baru ke doktor, baru ke hospital. Jadi seiring kita, perubatan langit kita capai, perubatan bumi pun kita uyong juga. Apa dia? Rahsia perubatan yang kita lupakan selalu ini. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'u mardakum bis-sadaqah." Maksudnya, ubatilah pesakit-pesakit kamu dengan sedekah. La ilaha illallah, tak kena mengena apa ini? Ubat dengan sedekah. Ya, ya Nabi, "Da'u mardakum bis-sadaqah." Ubati pesakit-pesakit kamu dengan sedekah. Artinya sedekah itu ubatnya Nabi. Sedekah itu ubat. Jadi siapa tahu ni? Belajar di universiti, siapa yang tahu ini? Farmasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidangkan ubat ini. Ubat biasanya dimakan, diminum atau ditelan. Tetapi ini sedekah. Sedekah ini untuk orang, bukan orang yang sakit makan, bukan orang yang sakit minum, telan, bukan. Ini sedekah untuk orang. Tapi sedekah. Kita ingat bahwa ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ingat tuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertutur, tidak berkata-kata menurut kemauannya sendiri, pendapatnya sendiri, melainkan apa yang diucapkannya itu adalah wahyu. Wahyu sifatnya adalah benar. Tidak boleh tidak benar, tetapi benar. Nah, sekarang tentang sedekah. Nabi kita kata berubat dengan sedekah. Baginda suruh kita berubat dengan sedekah. Kata-kata ini benar, pasti benar. Jadi kita rebut. Mesti rebut, tidak boleh hindar. Yang penting bagi kita, kita orang beriman, jangan abaikan perubatan ini, rugi. Mari kita berubat dengan ubat bumi, yaitu seringgitkah, lima ringgitkah, sepuluh ringgitkah, dan sekaligus kita capai juga perubatan langit. Kita gabungkan keduanya, yaitu dengan cara mensedekahkan yang seringgit atau lima ringgit atau sepuluh ringgit itu kerana Allah, dan karena mengikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam berobat dengannya. Nampak kita. Karena itu Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, apabila beliau itu hendak bersedekah, beliau lumur dulu apa yang hendak disedekahkan itu dengan wangian atau dimasukkannya dalam benda yang ada wangi. Orang bertanya kepadanya, "Lima tamassikina darahim sadaqah?" Mengapa puan lumur dengan wangian dirham yang hendak disedekahkan itu? Mengapa? Apa sebab? Menjawab Sayyidatuna Fatimah, "Li'annani ad'ahu fi yadillahi qabla an ad'ahu fi yadil miskin." Karena tahukah kamu, sesungguhnya saya meletakkan dirham itu ke tangan Allah terlebih dahulu sebelum dia jatuh ke tangan si miskin. La ilaha illallah. Jadi begitu agung sedekah itu, saudara, begitu agung, begitu suci sedekah itu, sehingga Allah terlebih dahulu menjawatnya sebelum ia jatuh ke tangan penerima dari kalangan insan. Apa tidak hebatkah ini? Benda yang bernama sedekah itu tidak hebat? Hebat. Karena itulah ada arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'u mardakum bis-sadaqah." Kamu ubatlah pesakit-pesakit kamu dengan sedekah. Barangkali orang mau bukti, orang mau bukti. Dunia sekarang mau bukti. Apa buktinya? Sedekah itu jadi obat. Amari. Al-Imam At-Tirmizi jatuh sakit. Seorang dari muridnya kedengaran berdoa, "Ya Rab, isfihi li'annahu yu'allimuna al-ilm." Ya Allah, sembuhkan At-Tirmizi karena dia ini mengajar kami ilmu. Artinya kalau dia terus menerus sakit, dia tak dapat ajar kami. Oleh karena itu sembuhkan dia, ya Allah. Malam itu si murid ini tidur. Dia bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu kepada baginda, gurunya At-Tirmizi sedang sakit. Dia menyatakan dia bimbang. Pelajaran mereka akan terputus kalau At-Tirmizi terus sakit. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, "Akhbir imamaka At-Tirmizi ayyah fira bi'ra ma'in fi makanin la ma'a fihi liyashraban nasul ma'a au kamaqal." Maksudnya, beritahu imammu At-Tirmizi, gurumu At-Tirmizi, supaya menggali telaga di tempat yang tidak ada air, supaya orang ramai dapat minum air. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan At-Tirmizi supaya bersedekah air kepada orang ramai melalui telaga yang digalinya untuk sedekah. Murid ini oleh kerana terlalu gembira sampai dia tidak menunggu subuh, tapi sebelum fajar lagi dia sudah mengetuk pintu At-Tirmizi. "Saya si fulan, murid tuan, tolong buka sekarang, ada berita gembira." Apabila terbit sahaja fajar, At-Tirmizi terus mengupah orang untuk menggali telaga sebagaimana yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui muridnya ini. Sebaik-baik sahaja terpaculnya air dari rongga bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkan penyakit At-Tirmizi. Allahu akbar. Demikian mengenai sedekah, satu obat yang mujarab.
1: Demikian audio telepon kita ikuti sebentar tadi, petikan ceramah bersama Mufti Kerajaan mengenai dengan farmasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nantikan siri seterusnya esok, semuanya dalam kuliah Mufti pada waktu yang sama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pendengar Nur Islam FM 93.3, 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani, di sini disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: Dayang Nur Azizah binti Muhammad Jair telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarhamah akan disempurnakan di Masjid Jami Asri pada pagi ini dan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Tamui. Diulangi sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita: Dayang Nur Azizah binti Muhammad Jair telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarhamah akan disempurnakan di Masjid Jami Asri pada pagi ini dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Tamoy. Demikian disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.
3: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Baiklah, doa para pendengar yang dirahmati Allah, kita tadahkan tanganmu mohon keridaan dan keberkatan dalam tugas kita di pagi hari ini. Dan untuk seketika kita ikuti doa sebelum bertugas.
1: Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah wa darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhal yawmi wa khaira ma fih ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin, amin, amin ya rabbil alamin. Dan untuk seketika kita ikuti Minda Positif diusahakan terbitannya oleh Haji Abdul Rahman Haji Ahib.
2: Ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda pendengar yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama memuhasabah diri kita di masing-masing dengan satu persoalan. Adakah aku ini orang baik? Cuba kita ini renungkan diri kita ini masing-masing. Baikkah aku ini? Ataupun sebaliknya, kalau kita ini rasa kita ini baik, adakah kita ini sudah benar-benar baik? Dan apa ciri-ciri orang baik yang kita rasakan itu? Wallahu'alam. Saya yakin jawapannya ada dalam diri kita ini masing-masing. Walau bagaimanapun, kalau kita ini benar-benar mau tahu sama ada kita ini orang baik ataupun sebaliknya, kita ini perlu melihat maksud orang baik itu menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala dan bukannya pandangan makhluk, sebab pandangan makhluk adalah terbatas. Kadang-kadang kebaikan itu hanya dilihat dari satu sudut saja, tapi dari sudut yang lain masih banyak keburukan yang masih tersembunyi yang tidak nampak dilihat oleh mata kita ini. Contohnya, kadang-kadang kita ini melihat kebaikan seseorang itu dari sudut akhlaknya, caranya berbahasa lemah lembut dengan orang lain. Ia selalu memberikan senyuman, kata-katanya memotivasikan dan sebagainya. Itu pandangan mata kita ni, tapi menurut pandangan orang lain belum tentu sama. Mungkin bisa orang nampak akan keburukannya. Selalu lambat datang kerja, ia selalu mengumpat, ia selalu melawan dan sebagainya. Kalau anilah keadaan kita ni, adakah ani dikatakan orang baik? Tepuk dada, tanya iman kita ni masing-masing. Walau bagaimanapun, kalau kita ni kan melihat maksud orang baik itu yang sebenar, maka kita ni perlu melihat ataupun merujuk maksud orang baik itu dari sudut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadi keutamaan ketani yang sebenar. Bukan maksudnya kita tidak boleh menilai kebaikan seorang itu menurut pandangan ketani ataupun menerima pandangan baik orang lain terhadap ketani. Tapi sebagai hamba yang benar-benar beriman, sudah setentunya ketani mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala itu, maka ketani perlu melihat maksud orang baik itu tadi menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala ada kaitannya dengan hidup ketani seharian, sama ada kaitannya dengan personal ketani, dalam pekerjaan ketani, perhubungan ketani, ibadah ketani dan sebagainya. Baiklah, apa maksud orang baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala tu? Orang baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala tu sekurang-kurangnya mempunyai dua ciri, iaitu satu, mempunyai kelakuan yang baik, dan yang kedua ialah mampu melaksanakan pekerjaan atau peranannya dengan baik. Kedua-dua ciri ini sebenarnya diambil dari dua peranan ketani yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, iaitu pertama sekali ialah sebagai hamba Allah, dan yang kedua ialah sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi secara ringkasnya, ciri-ciri asas menjadi orang baik itu tadi menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala ialah ketani perlu menjadi hamba Allah, yakni yang berpegang dengan tauhid yang kukuh dan memiliki sifat-sifat mahmudah dalam diri ketani, dan seterusnya menjadi khalifah, yakni manusia yang memberi kebaikan kepada manusia yang lain melalui peranan dan tanggungjawabnya. Tapi dengan syarat ia perlu melaksanakan peranan dan tanggungjawabnya berpandukan syariat Islam. Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah, persoalannya sekarang ini ialah, adakah ketani sudah memenuhi ciri-ciri orang baik itu tadi? Wallahu alam. Mudah-mudahan ketani semua dapat mencapainya. Tapi kalau belum, ini dapat ketani usahakan untuk mencapainya. InsyaAllah, perkara ini akan saya kongsikan lagi bersama kita pada siri yang akan datang. Dan untuk pertemuan ketani pada kali ini, saya akhiri dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berlaku adil kepada anak-anak adalah dituntut bukan sahaja dari segi pemberian, bahkan juga berlemah lembut dalam percakapan dan sebagainya. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ketika ayahnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipersaksikan pemberian yang diberikannya kepada anaknya, lalu baginda bersabda, "Adakah semua anakmu engkau berikan pemberian seperti mana yang engkau berikan An-Nu'man?" Yakni ayah berkata, "Tidak." Baginda bersabda, "Maka bersaksikanlah perkara ini, yakni kepada orang lain selain aku." Kemudian baginda bersabda, "Apakah engkau suka mereka berbuat baik yang sama kepadamu?" Yakni ayah berkata, "Iya." Baginda bersabda, "Jika demikian, tidaklah yakni aku mahu mempersaksikannya." Hadis riwayat Muslim.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

Kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan hindarilah diriku dari azab api neraka.